0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

Star FM, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau yang bahasa Jawa mohon maaf, susah saya untuk mengertinya ya. Tapi enak didengar lagunya. Yang penting pujian untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Baru saja hadir Nur Afni, hati yang gembira, dan juga Bilih Roh Suci. Baik, pendengar terkasih, waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat 14 menit ya. Saya menyapa dulu yang sudah bergabung di ujung acara. Ada Ibu Diana yang ada di Paiton. Shalom, selamat pagi. Menyapa seluruh pendengar Prestilat dan keluarga di Bangil. Cinta Tuhan tak pernah berakhir, tetap sehat dan bahagia dalam berkat-Nya. Puji nama Tuhan. Juga menyapa ada Om Aliani Chandra beserta anak menantu dan juga cucu. Dan juga ada Opa, Ibu Rahayu, shalom, selamat pagi. Terima kasih sudah setia bergabung di Star 105,5 FM. Menyapa juga ada Ibu Astriana, shalom Mbak Nina, Gandul Gusti, sampun nggih. Oke, di surat Yohanes ayat 8 ayat 1-11, saya sudah bertemu dengan Yesus, akhirnya saya sadar dan tobat. Mohon doa kesadaran ini biar langgeng di dunia hidupku. Amin. Mbak Nina, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Astriana ya. Baik, menyapa juga ada siapa lagi yang belum saya sapa yang sudah bergabung, karena kalau di ujung-ujung gini tuh kadang gak terbaca ya, waktunya sudah habis. Nah, tuh kan baru saja gabung ada Tumiar Idawati yang ada di Medan. Shalom, selamat pagi Tumiar Idawati, terima kasih ya Medan, melalui radio box atau web Star FM nih. Suaranya jernih ya di Medan ya, kalau melalui streaming. Puji nama Tuhan, terima kasih sudah bergabung. Oke, kembali saja kita mendengarkan pujian. Ibu Dia, halo Ibu Dia, baru saja mau tertinggal loh ya, keretanya sudah mau berangkat nih. Oke, Ibu Dia, Susi Sulistia, shalom, selamat pagi, puji Tuhan, bersyukur.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu, puji nama Tuhan. Mari pendengar terkasih, kita bersatu tutup press the Lord program pagi hari ini dengan doa. Bapa kami yang ada, syukur buat setiap anugerah, tunggilah hati kami dengan rasa cinta kepadamu. Terus berjanji-janjimu pun kada sulit, namun Tuhan kami percaya. Sekalipun ekonomi kami sedang susah, namun kepada firman Tuhan kami percaya. Sekalipun kami terlarah dan mungkin kata tidak ada lagi harapan, namun kepada-Mu Tuhan kami percaya. Sekalipun rasanya Tuhan semacur, mungkin kami mengalami sesuatu yang menyakitkan, namun kepada firman-Mu Tuhan kami percaya, dan itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran, diperhitungkan Tuhan dalam hidup kami sebagai suatu kebenaran. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami berdoa buat Ibu Aci, Bapak Waluyo Adi, Om Yudi, Bu Birtilianini, Pak Tony, Ibu Eka, dan juga Reta yang sedang berulang tahun. Panjang umur, sehat selalu, ceria, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati, dan kami berdoa buat Bapak Paulus Kumala, Ibu Kian, Furin, Bapak Purmanam, Bapak Asyen, Bapak Ismail, Ibu Kartini Raharjo, Oma Liani Chandra, buat Opa pekerjaannya diberi kelancaran. Ibu Rahayu dalam pemulihan, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Ibu Diana di Paiton, Ibu Astriana, dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan di dalam Ibu Astriana, imannya kuat di dalam Tuhan. Dan juga Ibu Dia Susi Sulistia, kami segenap kru Ayan Radio, dan juga Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, Bapak Andrew Wibowo, kiranya Tuhan Engkau yang mengajarkan kami hari-hari ini tidak fokus pada masalah kami, tapi fokus kepada Tuhan, supaya kami boleh melihat mukjizat demi mukjizat di anak-anakmu yang bekerja di luar rumah, maupun rumah yang bekerja di luar kota. Tuhan, dan jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Bahkan kami berdoa Tuhan, bagi setiap kami Tuhan memberkati segala dan pekerjaan kami, apa yang kami lakukan dengan tangan kami.

buat berhasil. Anak-anak kami tumbuh dalam takut akan Tuhan. Berkati juga bangsa Indonesia, negeri kami tercinta. Kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan selalu menyertai bangsa kami Indonesia. Pulihkan perekonomian bangsa Indonesia dengan baik. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya Nina Kurniawan pamit di Press the Lord Program, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWTR Batu, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, biarlah perkataan dan perbuatan kita dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani halimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, saya Nina Kurniawan kembali menjumpai Anda di Morning Classic pagi hari ini ya. Hadir setiap hari pukul 7.30 hingga pukul 8 pagi. Baik, pagi yang indah, pagi yang ceria di hari Jumat 10 Juli 2026. Sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir menemani Anda.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare, pilihan keluarga
8: sehat. Cute time dulu
9: Cute time. Quality time.
8: Iya, emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
9: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
8: Cute time buat kulit?
9: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
9: Pakai ini,
8: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
9: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu.
9: Iya.
8: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
9: Kok direbut?
8: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
9: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 65%, kecepatan angin 8 km per jam dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 45 menit waktu Star FM.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star. Saya Eva Prasanti akan bersama Anda selama 3 jam ke depan ya, untuk menghadirkan lagu-lagu hits di program Star Memory. Kami punya waktu sampai nanti tepatnya di jam 11, warga Star bisa bergabung, merequest lagu kenangan, lagu-lagu oldies begitu ya. Kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya, dari Gombloh Apel sudah membuka jumpa kita di kesempatan kali ini ya. Akan kami hadirkan untuk Anda kali ini satu lagu dari Raja, Sama-sama Suka.

105,5 Star FM dari Kapten, grup musik rock asal Bandung, hadir lewat satu lagu yang salah satu populer begitu ya, dari Kapten Malaikat Cinta. Dirilis di tahun 2007 sebagai bagian dari album ketiga mereka yang bertajuk sama. Lagu yang diciptakan oleh sang gitaris Pupun menceritakan tentang rasa patah hati seseorang yang telah ditinggalkan oleh kekasihnya. Baik, kami sudah hadirkan ya Malaikat Cinta, sudah bawa kita di menit ke 19 lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Masih awal sekali kebersamaan kita di Star Memory. Dan warga Star, kalau mau bergabung monggo, kami punya waktu masih panjang dan semoga ini boleh membawa semangat untuk warga Star ya. Baik, kita akan lanjut mendengarkan lagu yang lain. Kali ini yang akan kami hadirkan satu lagu dari Kid Cudi lewat salah satu lagu yang hits ya. Kita dengarkan saja.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu
5: Cute time? Quality time?
4: Iya,
5: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
10: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
9: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
10: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
9: Iklan di mana?
10: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
9: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
10: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
9: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
10: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
9: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
11: Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Pandaan. Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, jam tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok,

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan ya dari Air Supply lewat satu lagu Goodbye. Ya, ternyata warga Star, lagu ini diciptakan oleh David Foster dan Linda Thompson serta direkam juga oleh mendiang penyanyi Warren Wiebe di tahun 1994 sebelum akhirnya dirilis oleh Air Supply dalam album The Vanishing Race di tahun 1993. Lirik lagu ini bercerita tentang seseorang yang memilih untuk merelakan pasangannya pergi demi kebaikan bersama karena ia merasa tidak layak dan tidak mampu memberikan cinta yang pantas diterima oleh pasangannya itu. Memang lagu ini lebih sukses di Asia. Walaupun tidak terlalu mendominasi tangga lagu di Amerika Serikat atau negara barat lainnya, tapi lagu ini menjadi hits besar di Australia, di Asia, terutama di Indonesia dan Filipina. Baik, untuk yang sudah merequestnya, selamat mendengarkan. Tapi jangan berpindah frekuensi dulu ya. Program Star Memory juga belum selesai kok. Masih 1 jam, masih panjang. Masih ada 2 jam. Tapi kalau request, mohon maaf, sudah full. Baik, selamat bergabung untuk Fadil yang ada di Pandaan, Ilyas yang ada di Pandaan. Ada Titania, Cak Kencur yang ada di Ndawe. Selamat mendengarkan juga untuk Dian yang ada di PDW. Ada Sena, ada Ailia dari kawasan Sidoarjo, Ciko Jericho, ada Bu Nini dari kawasan Situbondo, Bu Anis yang ada di Bangil, terima kasih banyak. Sehat-sehat ya untuk semuanya. Semoga dengan hadirnya lagu-lagu di Star Memory boleh menambah semangat untuk Anda. Ya, warga Star, yuk cobain perawatan wajah menggunakan madu clover honey. Selain baik untuk dikonsumsi setiap hari, ternyata clover honey ini juga baik digunakan sebagai masker wajah alami. Karena mengandung antioksidan dan nutrisi alami, clover honey membantu menjaga kelembapan kulit, membuat wajah terasa lebih halus, dan membantu merawat kulit kusam agar tampak lebih segar. Bagi yang sering beraktivitas di luar ruangan atau terkena debu, sinar matahari, masker madu juga membantu menenangkan kulit wajah. Cara pakainya mudah, cukup oles saja tipis ya clover honey pada wajah yang bersih, diamkan sekitar 10-15 menit lalu bilas dengan air bersih. Selain praktis, perawatan alami ini juga lebih hemat dan aman digunakan rutin. Jadi, clover honey bukan hanya baik untuk kesehatan tubuh, tapi juga membantu merawat kecantikan kulit secara alami. Untuk informasi dan pemesanan, warga Star bisa hubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. 0821-4083-8008. Tetap sehat, tetap cantik bersama clover honey. Baik warga Star, kami lanjut saja mendengarkan lagu, menghadirkan lagu yang lain ya. Kami sudah persiapkan kali ini dari Payung Teduh dengan Resah.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong,
0: biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi, aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Ya, warga Star, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Setelah perilisan album Speak Now di tahun 2010, Swift mengadakan Speak Now World Tour yang mengunjungi Amerika Utara, Asia, Eropa, dan Oseania mulai Februari 2011 hingga Maret 2012. Album ini didukung oleh 6 single, termasuk 2 entry 10 besar Billboard Hot 100 Amerika Serikat, ada lagu Mine dan juga Back to December, dan 2 single nomor 1 Hot Country Songs Amerika Serikat, Spark Fly dan juga Hours. Speak Now menerima ulasan-ulasan yang umumnya positif dari para kritikus musik untuk menawarkan keterlibatan emosional dan lagu-lagu yang ramah radio. Beberapa kritikus memuji perspektif Swift yang dewasa, walaupun beberapa lainnya menganggap tema-tema balas dendam, patah hati dalam lagu-lagunya ini termasuk dangkal. Album ini juga hadir di daftar album terbaik dekade 2010-an Billboard dan Spin dalam daftar 2012 Rolling Stone untuk album wanita terbaik sepanjang masa. Salah satu lagunya yang akan kami hadirkan, Back to December.

0: Cik.
1: Enggak, Mbak. Mau kemana?
0: Ke pasar ya.
1: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
0: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
1: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Loh, sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
2: Nah,
1: Masya Allah, kaget saya.
2: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan dari Slang dengan Maafkan. Lagu ini membawa kita di menit ke-56 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM ya. Baik warga Star, terima kasih buat yang sudah bersama dengan Star Memory. Ada yang request Kau Tercipta dari Tulang Rusukku. Jangan lupa cantumkan nama ya. Kok sering saya menjumpai beberapa nama ini bergabung tapi tidak mencantumkan namanya. Nizam yang ada di Sidoarjo, Ika yang ada di PDW. Terima kasih untuk Jazila, ada Reza. Terima kasih juga untuk siapa nih yang request Ariana Grande. Bu Yuni yang ada di Tanggulangin. Mas Franky yang ada di Bangil, terima kasih. Ada Bu Ima, selamat bergabung juga. Ada siapa ini? Mohon maaf kalau yang request lagunya Victor itu belum masuk di Star Memory ya. Terima kasih juga untuk Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. Lagunya ditunggu ya Om ya, sudah kami persiapkan. Terima kasih juga yang request Goliat ini ya, Cinta Monyet. Entah saya harus menyapa siapa sih ini. Nana yang ada di Pasuruan, Yosa yang ada di PDW, Rama yang ada di Pandaan. Terima kasih untuk Bu Ani yang ada di kawasan Pondok Jati. Selamat bergabung juga untuk Bila. Ada Bams dari kawasan Sidoarjo. Anjar katanya nyimak aja mbak. Terima kasih, sama-sama. Dari kawasan Taman Dayu, terima kasih Boy untuk lagu yang Anda pilih. Sepertinya juga tidak nutut begitu ya, tidak kesampaian untuk bisa dihadirkan. Felicia yang ada di Kedawung, apa kabar? Lama tidak muncul. Indah yang ada di Sidoarjo, terima kasih. Kalau lagu yang Anda pilih belum bisa kami hadirkan juga harap maklum begitu ya. Karena untuk jatah memutar lagu manca itu kan tidak banyak, tapi jatahnya juga beberapa. Sudah ada yang merequest dan dihadirkan, tapi kalau lagu Indo juga sudah full dari tadi malah. Baik warga Star, setiap orang tua punya harapan tentunya ya, melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tentunya, tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studinya itu 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis, bisa hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Oke warga Star, kami sudah pilihkan ini pilihannya Om Yudi ya, dari Connie Francis dengan Mr. Love.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong,
0: biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Halo.
8: Iya, dengan siapa ini?
9: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar di sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
7: Wah,
9: nomor rekeningnya di 0111222333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu. Bu, halo?
7: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
10: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
11: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang.

0: biar sakit kepala kamu cepat reda.
1: Ovalmix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldanmix, Poldanmix,
1: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan ya satu lagu dari Nela Regar dengan Pesan Merah. Bahwa kita di menit ke 27 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM. Artinya tinggal sekitar 33 menit lagi kebersamaan kita. Ya warga Star, lagu Pesan Merah ini melambungkan nama penyanyi lawas era 90-an ya, Nela Regar, dirilis di tahun 86. Lagu ini sukses di pasaran dan mengawali perjalanan karirnya sebagai ikon pop romantis tanah air sebelum ia populer dengan lagu-lagu duetnya bersama dengan Rano Karno. Baik, untuk hari ini terima kasih buat yang sudah bergabung di Facebook. Selamat bergabung untuk Mas Iki, ada Tumiar Idawati, Abah Waisal, Pak Asyen. Hari ini situ bonus seperti biasa panas. Iya, di sekitar studio juga panas ini Pak. Terpiriok, terima kasih untuk lagunya Sabar ya. Sebentar lagi juga akan kita dengarkan. Ilham Nazril, Mas Iki, Tumiar, Abah Waisal, Mas Franky, Bu Ima, Muhammad Saifi, Heri Susanto, Sidik M, Pak Asyen, Muhammad Yudi Bejo, Hendrik Dit Prio, ada Imam Azhari, Bagaskara, Hasdi, Totok Blendrang. Terima kasih untuk like-nya ya. Ada Pak Hans juga, awali hari dengan senyuman, syukur dan semangat. Semoga hari ini membawa kebaikan dan kebahagiaan untukmu. Amin. Terima kasih untuk kesetiaannya bersama dengan Star Memory. Baik warga Star, kami akan hadirkan kali ini dari Maywood ya, pilihannya Bu Susi yang ada di Bangil dengan Mother, How Are You Today?

0: Idi, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM 2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, saya Eva Prasanti pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan lagu yang mungkin belum terputar untuk saat ini. Kita jumpa di lain waktu. Saya ucapkan selamat siang dan

0: dan Infocus.
1: Pernah dengar olahraga extreme ironing? Ini olahraga ekstrim dan performance art di mana seseorang membawa papan setrika ke tempat-tempat yang jauh dan berbahaya untuk menyetrika beberapa potongan pakaian. Extreme ironing ini sebagai cabang olahraga diperdebatkan di media massa. Beberapa lokasi dan momen untuk extreme ironing ini diantaranya ada di puncak gunung, hutan, kanu, sambil main ski atau snowboarding, di atas patung, di tengah jalan raya, di bawah laut, sambil terjun payung, dan di bawah danau yang membeku. Extreme ironing ini dilakukan secara solo atau bergu. Sebelum terkenal, band Monster Magnet sempat menggunakan extreme ironing ini dalam video mereka yang bertajuk Negasonic Teenage Warhead dari album Dopes to Infinity, rilisan tahun 1995. Pada 1997, di Leicester, East Midlands, Inggris, Foshaw memulai olahraga ini dengan memadukan panjat tebing dengan menyetrika. Pada bulan Juni tahun 1999, Shaw keliling dunia untuk mempromosikan olahraga ini. Ia mengunjungi Amerika Serikat, Fiji, Selandia Baru, Australia, juga Afrika Selatan. Setelah bertemu dengan sekelompok wisatawan Jerman di Selandia Baru, mereka membentuk kelompok Extreme Ironing International dan German Extreme Ironing Sections atau GAIS.
0: Sport Live, Sport Ironing in Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juga Apple Tahesa, Juga Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cirahkan duniamu. Selamat siang warga Star, edisinya Jumat penuh berkah, 10 Juli 2026. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti untuk mengajar. Rani Krisna menemani untuk Star Get Star Joget Asoy, seperti biasa sampai jam 2 siang nanti ya, dengan rangkaian lagu-lagu dangdut klasik dan juga ori, plus Bollywood, untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu India. 3 jam ke depan, manfaatkan waktunya, jangan sampai ketinggalan sama yang lain. Satu lagu dari Ade Irma dengan Cafe Dut sudah membuka Star Get kali ini. Lanjut, ada Asraf hadir dengan Wulan. Star Get, Star Joget, Asoy.

Di ada juga Salman Khan ya, dan adiknya Salman, Arbas Khan. Dirilis tahun 1999. Kalau ngomongin seputar filmnya memang tidak begitu sukses ya. Tapi kalau untuk soundtrack filmnya, ini yang sangat sukses besar di pasaran dengan lagu-lagu hits yang ngetop, Teri Cunaria dan Candeni Kidalepar. Dua lagu itu. Tapi yang satu ini juga tidak kalah enaknya.

saatnya untuk Anda yang pengen bergabung, silahkan ya. Bisa SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Oke, lanjut. Trisna Levia bersama dengan Fazal dan dengan Sarapan Pagi.

0: Enggak, Mbak. Mau ke mana?
1: Ke pasar ya.
0: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
1: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
0: Gimana toh? Ya jangan toh, Mbak. Loh, sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
2: Nah,
0: Masya Allah, kaget saya.
2: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Duh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Cute time dulu, ah.
7: Cute time? Quality time?
6: Iya.
7: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Hah? Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini.
7: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu?
6: Iya.
7: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
7: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105,5 Star FM.
3: Star Get, Star Joget.
4: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
2: Star Get.

105,5 Star FM. Satu lagu hadir dari Ida Laila dengan Hari Jumat. Lagu ini memang menceritakan seputar hari Jumat, di mana hari Jumat itu memang hari yang spesial ya. Bisa dikatakan kalau kita melakukan ibadah apapun, amal sedekah dan kebaikan yang lain, itu dilipat gandakan. Pokoknya berkah aja. Bukan berarti hari-hari yang lain enggak loh ya. Tetap ada keberkahannya sendiri. Tapi kalau misalnya kita amal sedekah, berbuat baik, ya jangan nunggu hari Jumat saja. Setiap hari, setiap saat, setiap menit, setiap detik ya. Terima kasih, ini yang sudah bergabung. Rani lanjut sapa, ada Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Tebar salamnya untuk Mas Iki, Bu Ira, Pak Purmanem, ada Cak Kencur, Bu Herlina, Mas Pri, Mbak Gadis, Mbak Reni. Semuanya salamnya bunga-bunga persahabatan. Buat Mbak Reni, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih. Bam, saya ada di kawasan Sidoarjo, terima kasih. Ada Cak Subari juga, assalamualaikum Mbak Reni. Waalaikumsalam. Untuk lagunya ditunggu ya. Kemudian juga assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Ada Bu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin. Buat Mbak Rani semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Lagunya juga ditunggu. Di kawasan Pasuruan Kota, Rani sapa ada Pak Purmanem ya. Menyapa untuk Mas Adi, ada Mas Hendra, Abang Agus, Mas Iki, Cak Kencur, Denny Krismono, ada Mas Franky, Bu Ima, Bu Ira, Mama Arum, Mama Dian, Mika, ada Fida, Furin, semuanya saja. Mbak Raninya selamat bertugas, semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih kembali Pak. Tadi lagunya oke. Ditunggu saja ya. Kali ini lanjut Elvi Sukaisi bersama dengan Mansur S dengan Kopi Susu.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Aigo,
4: sok Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
0: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
4: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
0: Enggak sih,
4: Bunda. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
0: Tapi HP Mbak kan second.
4: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
0: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
4: Mbak pokoknya enggak mau tahu ya. Loh. Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
0: Terus duitnya gimana?
4: Ya uangmu lah.
0: Mbak. Mbak, habis dan tabunganku, Mbak. Mbak.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
7: Mega Disc, where music matters.
8: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
9: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
8: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
9: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
8: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
9: Canda bro.
10: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.
9: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
8: Sama-sama bro.
12: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
13: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
14: 105.5 Star FM.

0: Star, saya Ruanda Akademi.
1: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget,

105,5 Star FM. Satu lagu dari Iis Dahlia, hadir dengan Mata Hatiku. Hadir di menit ke-26 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Bapak-bapak sama mas-masnya sudah pada datang semuanya dari melaksanakan sholat Jumat ya. Oke, kalau yang masih pengen bergabung juga silahkan, masih banyak kesempatannya. Rani sapa kembali, kali ini masih di WA ya. Halo rekan-rekan PDW semuanya, gimana hari ini? Yuk tetap semangat. Assalamualaikum, ada Mami PDW. Waalaikumsalam. Lagunya juga barusan hadir. Sementara juga ada Vian yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Didoakan sehat selalu dan banyak rezekinya buat Mbak Rani. Oke, ditunggu lagunya sambil tiduran. Aduh enak Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Ini dari Mbak Khalifah PDW. Requestnya dari Evita Mala bareng dengan Imron Sadewo ya. Salamnya buat Mbak Gadis, semoga sehat selalu. Dan juga buat Mbak Rani, terima kasih. Oke, habis istirahat saja Mbak Gengge. Kemudian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang juga untuk Angel di Surabaya. Mohon maaf tadi Eri Susanya sudah hadir ya, jadi belum bisa dihadirkan. Kalau misalnya pengen ganti request ya monggo silakan saja. Boleh diganti dengan lagu yang lainnya ya.

Selamat siang juga. Ada Musa yang ada di kawasan Pamekasan ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan dilanjut nanti, kali ini Rani hadirkan satu lagu dari Imam S. Arifin dengan Ancor Pesena Telor.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
8: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Radio 5.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.
11: Star Get, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai.
13: Star Get.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Imron Sadewo bersama dengan Evi Tamala hadir dengan Kandas. Kolaborasi antara Evi Tamala bersama dengan Imron Sadewo ini memang sangat menarik ya. Apalagi lagunya itu diciptakan bersama Evi Tamala sama Imron Sadewo. Dirilis tahun 2005 sebagai lagu duet memang. Sekarang ini bahkan lagu ini kembali populer dan sangat fenomenal. Jadi sering di cover ulang sama penyanyi-penyanyi yang baru ya, kayak Happy Asmara, Cucu Cahyati, pokoknya banyak deh. Dan hadir di menit ke-45 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk yang sudah hadir, masih bareng dengan Rani Krishna tentunya ya, sampai jam 2 siang nanti. Rani sapa dulu yang bergabung di Facebook, ada Robert Armatu. Kemudian juga halo Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. Ida Laila tadi sudah hadir loh Om, jadi mohon maaf ya belum bisa dihadirkan ini untuk sepiring berduanya. Selamat bertugas aja, tetap semangat. Semoga selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Terima kasih Om Yudi, bisa diganti dengan lagu yang lain ini ya, mumpung ada waktunya. Ada Tumiar Idawati hadir dari Medan. Sementara juga ada Aladin Rongsok. Sonianya sudah hadir, buat mbaknya sukses selalu. Amin. Marcel, apa kabar? Baik, untuk requestnya juga ditunggu. Kali ini yang sudah Rani persiapkan gilirannya Bollywood. Diambil dari soundtrack film Kabhi Khushi Kabhi Gham. Kadang sedih, kadang bahagia ya. Dengan Diwanahe Deko.

0: air. Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Gear, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
12: Star Gear.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month, masih bersama dengan Taylor Swift. Album Red adalah album studio keempat milik Taylor Swift. Album ini dirilis pada 22 Oktober 2012 oleh Big Machine Records. Judulnya merujuk pada emosi merah yang riuh yang dialami Swift dalam pengonsepan album ini. Lagu-lagunya mendiskusikan perasaan-perasaan yang rumit dan bertentangan sebagai akibat dari romansa yang memudar. Pada album ini, Swift berharap untuk bisa mencoba bunyi-bunyi baru untuk mengembangkan musiknya melebihi gaya musik country dan pop. Ia bekerja sama dengan produser-produser baru seperti Dan Huff, Mac Martin, Selbeck, Jeff Basker, Don Wilson, Jack Nively, dan juga Burt Walker, di samping kolaborator lamanya Nathan Chapman.

105,5 Monster FM. Star People, aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NJO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Firzara yang dibintangi Syahrukh Khan, ada Priti Sinta dan juga Rani Mukherjee ya. Dirilis tahun 2004, hadir dengan lagu Tere Liye. Dinyanyikan sama Lata Mangeshkar bersama dengan Rup Kumarato. Tere Liye sendiri artinya hanya untukmu atau demi kamu. Dan ada fakta menarik di balik lagu ini. Ketika proses rekaman, Lata Mangeshkar sangat emosional waktu itu ya. Jadi waktu rekaman ini Lata Mangeshkar itu usianya 75 tahun dan sering menangis ketika rekaman di studio karena mendengarkan kembali alunan melodi asli ciptaan dari mendiang Madan Mohan. Apalagi liriknya memang menceritakan tentang pengorbanan cinta sejati, mewakili perasaan Fir dan Zara yang tetap hidup menahan rindu meski harus terpisah oleh takdir dan keadaan. Oke, hadir di menit ke-24 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Makin banyak yang bergabung, lanjut aja. Halo, selamat siang untuk Nana Rebecca yang ada di kawasan Sidoarjo. Lagu Tere Liye-nya ditujukan untuk Mbak Putri yang ngantuan. Halo, dikasih lagu gitu ya tambah ngantuk. Tapi kalau misalnya yang suka sama lagu Bollywood kayaknya gak tambah ngantuk deh, tambah menghayati. Halo Om Yudi, Maggie Z ya Om ya. Oke, terima kasih. Ada Pak Songet yang di kawasan Pasuruan Kota, untuk lagunya ditunggu. Sementara juga Ahmad Demu di kawasan Dawe, itu lagunya Riza Umami ya, menyapa buat semuanya saja. Terima kasih kembali. Lanjut Rani Sapa, kali ini gilirannya yang sudah bergabung di Facebook. Selamat siang saja. Ada Amiruddin. Untuk Star FM dan krunya selamat siang. Maaf ganggu numpang share. Loh. Gak ada hubungannya yang di-share ini. Oke, terima kasih untuk Amiruddin ya. Kemudian juga yang sudah memberikan like-nya, thank you untuk Robert Armatu, ada Totok Blendrang, Mas Iki, Amiruddin, Alfa Republik, Bagaskara, Juri-Juri, ada Hasdi Derpanser, Hendrik Beat, Marcel, Reni Prantika Terji, Ko Asien, Lili Avianti, ada Masutekno, Tumiar Idawati, Solikin Solikin, Klimat, Heri Susanto, Yohanes Wahyudi, dan juga ada Muhammad Saifi. Baik Margester, kali ini ada satu informasi yang sangat bermanfaat untuk Anda yang pengen melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik ataupun kuliah dengan taraf internasional. Australia salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Anda bisa mendapatkan benefit berupa tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis, Anda bisa menghubungi Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Hadir Riza Umami dengan Andai.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel kahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: sehat. Cute time dulu,
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
8: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
8: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
8: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
10: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
8: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
10: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Radio 5.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai.
15: Star Joget.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

105,5 Stereo FM, temani harimu cerahkan duniamu. Satu lagu dari soundtrack film Happy New Year yang dibintangi Shah Rukh Khan bersama dengan Deepika Padukone ya. Rilis tahun 2014, hadir dengan Manua lagi. Lagu ini merupakan lagu terpanjang yang diciptakan karena butuh waktu sekitar 2 tahun. Memang hasilnya pecah rekor ya, karena video lagu ini langsung meledak, ditonton jutaan kali hanya dalam hitungan minggu. Bagus memang. Shah Rukh Khan badannya iso menyala-nyala kayak kobong. Baik warga Star, kali ini hadir membawa kita di menit akhir untuk Stargate Star Joget Aso ya. Target sesi yang kedua akan dilanjut bersama dengan Bang Jono. Rani pamit mundur, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Tadi juga Rani sapa dulu ada Mas Boy yang ada di butik Pandaan ya. Untuk teman-teman butik semuanya tetap semangat. Oke, terima kasih Linda di Sidoarjo juga, untuk Bang Tohir, Bang Tayo, Daus, Ridwan, dan juga Duren Kevin di Pondok Mutiara. Mohon maaf lagunya gak bisa dihadirkan. Oke, satu lagu terakhir Bang Haji Roma Irama bersama dengan Lata Mangeskar dengan Musim Semi. Selamat siang, selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar dan berkah selalu. Salam Goyang Dangdut Star FM.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Jumat 10 Juli 2026. Kabar pertama datang dari Blitar. Bupati Blitar Rianto memastikan kondisi pengairan di wilayah Blitar bagian selatan tetap aman dan terkendali meskipun tengah dihantam musim kemarau panjang. Kepastian ini disampaikan usai dirinya meninjau langsung proyek pemasangan irigasi pompa di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, Kamis 9 Juli 2026. Langkah taktis ini diambil pemerintah daerah untuk memitigasi dampak ekstrim dari fenomena iklim global. Bupati Rianto mengakui bahwa sektor pertanian tahun ini menghadapi tantangan yang sangat berat. Untuk mengantisipasi gagal panen, pemerintah Kabupaten Blitar bergerak cepat dengan melobi pemerintah pusat. Hasilnya, Kabupaten Blitar mendapatkan sokongan penuh berupa bantuan ratusan unit pompa air dari Kementerian Pertanian. Bupati memastikan seluruh pompa bantuan tersebut berfungsi dengan optimal untuk menyuplai air ke sawah-sawah warga yang mulai mengering. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan mampu menjaga stabilitas produksi padi menuju target swasembada dan ketahanan pangan nasional. Saat ini sudah ada 4 titik di kawasan tersebut yang merampungkan proses instalasi IRPOM. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, mesin-mesin pompa bekerja dalam kondisi prima dan mampu mengalirkan debit air dengan sangat lancar. Setiap satu unit IRPOM ini diklaim memiliki kapasitas operasional yang tinggi dan mampu mengairi lahan pertanian seluas 8 hingga 15 hektar, membawa angin segar bagi para petani di tengah ancaman kekeringan. Beralih ke Mojokerto. Pemerintah Kota Mojokerto terus mengintensifkan gerakan cabenisasi sebagai salah satu strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Melalui program tersebut, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, mengajak masyarakat memanfaatkan lahan di sekitar rumah untuk menanam cabai. Ajakan itu disampaikan Ning Ita saat menghadiri sosialisasi gerakan cabenisasi di Kelurahan Bloto, Kecamatan Prajurit Kulon. Menurut Ning Ita, cabai dipilih sebagai komoditas utama karena mudah dibudidayakan dan dapat ditanam oleh hampir seluruh warga perkotaan meski memiliki keterbatasan lahan. Ia menjelaskan, berbeda dengan padi atau jagung yang membutuhkan lahan luas, tanaman cabai dapat tumbuh di pekarangan rumah maupun lahan kosong yang belum dimanfaatkan. Ning Ita juga mengajak masyarakat memanfaatkan lahan kosong di lingkungan sekitar untuk ditanami tanaman produktif maupun tanaman penghijauan selama belum digunakan oleh pemiliknya. Upaya tersebut dinilai mampu menciptakan lingkungan yang lebih hijau sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Saya Rani Krisna, menuturkan untuk Star Update hari ini.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lanjut berjogetnya, meskipun sesi pertama Star Gate berlalu, tapi jangan khawatir, karena masih ada sesi yang kedua untuk durasi 3 jam berikutnya, 2 siang sampai dengan 5 sore nanti. Deretan lagu dangdut masih bakal terus muncul, tapi dengan nuansa yang beda, yang tampil lebih modern. Oke, kita ketemu di edisi hari ini, hari yang ke-10 di bulan Juli 2026, bareng saya Bang Jono. Di Star Gate sesi yang kedua. Dan tampilan awal sudah ada Bunda Korla dalam Mana Bunda. Saya pun sudah siap untuk segera melanjut dengan menghadirkan Intania Kasanda dalam Potong Bebek Angsa 2.

0: Macan Tung sehat.
1: Ya Fena Care.
2: Kenapa tidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
0: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Stargate in the hole.

ada satu nama yang saya rasa akhir-akhir ini sering diminta untuk hadir begitu ya. Jadi semakin diakrabi tampilan dari Cindy Cynthia bersama Sadewo dalam Deno begitu ya. Yang kemunculannya menjadi satu lagu yang paling ditunggu oleh Fatma, teman PDW yang sudah bergabung via WA 0818310755. Jangan lupa juga sosial media kami di Facebook bisa dimanfaatkan juga untuk Anda bisa bergabung di program Stargate 2 ini dengan muatan utama lagu-lagu dangdut modern. Postingan sudah bisa ditemukan, untuk bisa dilanjut tulis di kolom komentar untuk materi requestnya. Masih di WA, saya juga ketemu dengan Zam yang menantikan MMG atau My Man Gue gitu ya, lagu dari Naikila. Kemudian ada juga Rere yang menantikan tampilan keroyokan Akbar Calai, Sinakal, juga Cilok Cilik dalam Enggak Dulu. Selanjutnya ada Elias yang ada di kawasan Pandaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang dinantikan versi DJ Rana Duka yang juga sudah seringkali bisa disimak atau beredar di program Stargate 2 ini. Cica, mau simak Guyan Waton saja dalam Gampil. Kayaknya Gampil juga untuk dimainkan gitu ya. Cuman ngantri dulu, ditunggu. Oke, sementara ini dulu untuk yang sudah bergabung via WA, dan saya bakal segera urai deretan nomor-nomor yang sudah diajukan. Kita bergeser dari Cindy Cynthia ke Naikila dalam My Mind Gue.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow.
0: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Duh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: In the hole.

105 kembali Bahas RFM yang sudah menantikan Rana Duka. Ada Ilyas begitu ya. Nomornya sudah dilepas dan dimainkan sekaligus juga bawa kita bergeser ke menit 41 dari 2 siang waktu Starfam. Saya masih bakal buka beberapa WA sebelum akhirnya saya bakal cek yang ada di Facebook begitu ya. Kali ini saya ketemu dulu dengan Gaswan yang ada di kawasan Pandaan yang menantikan satu nomor bertajuk Luka Sekerat Rasa begitu ya. Cuman bukan versi yang ditulis di sini, yang kami miliki itu ada tampilan Gary Mahesa bersama Lala Widi ya. Nah ini yang bakal dimainkan nanti untuk Luka Sekerat Rasa buat Gaswan. Saya tinggalkan Anda untuk ketemu dengan Putri yang sore hari ini atau siang jelang sore hari ini bergabung di Star G2 menantikan Akbar Chalei, Cilok Cilik dan Zinaka dalam Enggak Dulu yang kebetulan tadi sudah di request dan sudah muncul ya, jadi semoga sempat simak juga tadi ya. Lalu juga untuk Jazilah yang ada di kawasan Sidoarjo yang kali ini rupanya menantikan Via Valen saja dengan bojo galaknya begitu ya. Siap. Nah sekarang saya bakal cek di Facebook, rupanya sudah ada Marcel yang muncul paling awal menantikan Baby Sima dalam Siapa Sih Kamu. Sedangkan Abah Waisel Samplangan yang dari kawasan Gianyar Bali menyatu di Starget 2 tanpa request seperti biasa ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa semua kru juga para fans Star 105,5 FM. Baik, kalau begitu segera kita sambung saja ke tampilan berikutnya yang sudah ada dalam antrian dari Maharani ke Guyon Waton untuk Gampil.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak ah Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: In the house.

105,5 Star FM yang baru saja berlalu, pedangdut asal Sidoarjo gitu ya, tepatnya dari kawasan Tanggulangin. Dia adalah Sivia Valen yang baru saja hadir dalam Bujuk Galak yang kemunculan nomor ini sempat juga ditunggu hadirnya oleh warga Star begitu ya. Tepatnya nomor ini disuka oleh

Baik, yang jelas kita bakal terus lanjut. Ada Jazilah yang ada di kawasan Sidoarjo. Semoga terhibur ya dengan kemunculan barusan. Ini saya cek dulu yang ada di Facebook kembali. Rupanya sudah bertambah dengan kebersamaan Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. Stargate 2, Sek AC. Hadir aku Mas Jono. Requestnya banyak kali. Tak kirim via WA tadi. Wah, ini kebetulan yang dibaca yang di Facebook gitu ya. Jadi terima kasih Om Yudi. Dipersiapkan, ditunggu untuk kemunculan banyak kali. Dan saya pun balik lagi ke WA. Di sini sudah ada Dewi yang ada di kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dinantikan lagu bertajuk Cinta Tak Direstui buat semua pendengar Star FM yang katanya cintanya terhalang restu orang tua. Asik. Dari Dewi saya beranjak ketemu dengan Purin yang ada di kawasan Bangil gitu ya. Purin menyapa semuanya saja warga Star yang selalu setia dengan Star G2. Antara lain ada Cak Kencur, Mama Dian, Ibu Ira, Mas Franky, Bapak Purmanam. Juga gak lupa buat Emak Meduro. Halo Mak, senyum dong. Lagunya Naufal Syahreza begitu ya dengan Super Exis-nya. Dari Furin saya bergeser ketemu dengan Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Yang menyapa wong Dawe semua. Iya. Tepat begitu ya, cukup banyak ini ya. Kalau disebut satu persatu saya bisa gak berhenti-berhenti ngomongnya ya. Orang Sendawe. Lagunya Gerajakan Banyuwangi. Siap. Selanjutnya saya juga ketemu dengan Viva. Saya sudah cek lagu yang Anda inginkan. Sayang sekali masih belum tersedia di koleksinya Star FM. Jadi masih belum bisa dihadirkan ya Denny Caknan untuk Wani Kelute. Oke, mungkin di lain kesempatan program Star G2 sudah tersedia dan bisa diminta kembali gitu ya. Selamat sore juga untuk Bapak Subari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini lagi pengen dengar Kicau Mania. Siap. Ini lagi nongkrong di mana ini Bapak Subari? Beberapa jam yang lalu katanya standby di Bunda Akila gitu ya. Sekarang lagi di mana? Apa masih di sana? Oke. Sekarang sebelum saya lepas nomor pilihan dari Om Yudi yang menantikan Banyu Kali, kita simak dulu request dari Marcel. Baby Shima dalam Siapa Sih Kamu?

0: Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Game in the Hole.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: In the house.

5,5 Star FM, ada Bapak Subari yang sudah menghadirkan Kemisulan Dorobi Gang ya, dengan satu lagu yang wah kayaknya booming luar biasa gitu ya, Kicau Mania. Satu nomor imbau kita dari lebih dari separuh kebersamaan kita yang total punya waktu 3 jam. Sekarang 1 jam setengah berlalu, bahkan kita sampai di menit yang ke-37 saat sekarang dari 3 sore gitu ya waktu Star FM. Kita lanjut kebersamaan dan saya buka kembali Facebook yang kali ini berisi komentar dari Toto Blendrang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Suramadu menantikan nemu versinya siapapun gitu ya. Disapa Arfi, Mas Anwar Eko, Mbak Reni, Mbak Ani, Mas Sutikno, Marcel, Hasdi Derpanser, Pak John Sableng juga Wak Rete. Hasdi Derpanser sendiri juga sudah berkomentar di sini. Sik asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu kemunculan dari Nela Karisma dengan kisah kasih di sekolah gitu ya. Disapa Sam Toto Blendrang, Sam Robert Armatu, juga semua pendengar Star 105,5 FM. Ada juga Fauziah Zakwa, maksud saya Fauziah Zakiah Boru Saragih gitu ya. Sekedar bergabung saja, menikmati tanpa request. Sekarang balik lagi ke WA. Di sini sudah ada Mama Indah yang ada di kawasan Sidoarjo. Pengen dengar lagu Purnama Merindu versi remix gitu ya. Nanti dicek kami miliki atau enggaknya. Salam buat yang lagi gawe, semoga sehat selalu. Ada juga siapa nih? Mbak Joda gitu ya. Lewat lagu Kisinan dari Mas Do. Bingkis sapaan buat Pak Tohir yang habis putus sama Mbak Joda. Oh, lo ini yang gabung siapa ya? Tak pikir Mbak Joda. Namanya siapa? Enggak kecatat gitu ya. Atau J tadi ya? Iya kayaknya ya. Oke ya. Tiap kali kirim WA meskipun sudah tersimpan nomornya di sini, baiknya dikasih nama gitu ya, karena WA yang dikirim ke nomor WA kami itu dipindah ke data pendengar gitu ya. Jadi kalau yang asli sudah dihapus, saya nggak bisa ngelacak lagi. Bapak Purmanam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang ditunggu Talak Tilu dari Wiwi Sagita. Oke, nanti yang kita punya itu versi siapa gitu ya? Atau bahkan belum punya. Bapak Purmanam, ingin menyapa juga sore hari ini pada Pak Subari, Pak John Sableng, Pak Rete, Mas Sutekno, Mas Frankie, ada juga Toto Blendrang, Arvidianto, Anwar Eko, Chris Fislik, Mama Arum, Furin, juga Mbak Reni, gitu ya. Sudah merapat juga di sini ada Mirza yang dari kawasan Pandaan yang merequest Pati Geni. Oke, terima kasih. Semoga tersedia materinya. Nah, ini dia ada WA-nya Om Yudi. Jadi praktis sudah kebaca di Facebook tadi ya. Baik, ini dulu. Sudah semakin panjang antrian. Kita bakal urai satu persatu kembali dari Darboy Gang. Kali ini giliran Nemu. Saya hadirkan versinya Vita Alfia.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: In the house.

5 kembali Mas Revam. Kita masih terus lanjut ya, jalan bareng kita di program Starga 2 ini sampai dengan 5 sore nanti. Sementara baru saja berlalu ada Mas Do dengan Kisinan, yang katanya nomor ini tadi itu dibingkis begitu ya buat Pak Tohir yang lagi putus sama Mbak Joda. Oke, sekarang ini giliran ketemu dengan warga Star yang sudah tuliskan komentarnya di Facebook kembali. Ada yang pakai nama Ki Wongso Wongso yang mau simak Dumes begitu ya. Tak pantau dari Gresik Selatan, Mojo Sari Rejo Trio Rejo. Siap begitu ya. Ditunggu untuk Ki Wongso. Sebalik lagi ke WA, kali ini giliran saya jumpai siapa nih? Ahmad DMU, Starga 2, Sik Asik, dari kawasan Gerati gitu ya, merapat. Lagunya bertajuk Banyu Kali, kebetulan tadi juga jadi request Om Yudi, sudah terputar, jadi semoga saja sempat dengar gitu ya, untuk Ahmad DMU. Kemudian ada juga yang lagi pengen dengar suara Uci Sucita dalam kepastian. Sementara itu Lia yang ada di kawasan Sidoarjo, menantikan makhluk Tuhan paling seksi. Ada nggak ya? Disapa buat teman-teman yang ada di kawasan Pondok Mutiara, semoga senantiasa sehat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Starga 2, Syik Asyik, lagunya Bojo Biduan, di request oleh Nana Rebecca gitu ya, buat Cinderella Kesrimpet, Anjeli, Viva Dewi yang cantik dan imut di Pondok Mutiara, selamat beraktivitas. Satu lagi ada siapa nih? Bu Nini yang ada di kawasan Situ Bondo. Selamat sore, Bu. Lagi pengen dengar apa ini? Oh, Pikir Kari atau Ikan Dalam Kolam gitu ya. Asyap. Dua menit jelang 4 sore, saya langsung sambung saja kemunculan Mas Do. Kali ini saya bakal tunaikan permintaan dari Bapak Purmanam, cuman versinya bukan versi yang diinginkan tadi Wiwi Sagita ya, yang kami miliki talak tilunya versi Asmi Z.

105,5 FM. Sebelum lanjut ke barisan kita, saya juga bakal kasih info terlebih dahulu buat para orang tua yang punya satu harapan buat bisa melihat putra-putrinya meraih masa depan yang lebih baik ya. Nah, salah satu solusi ataupun cara yang bisa ditempuh adalah memulai pendidikan putra-putri Anda yang bertaraf internasional. Dan seringkali Australia itu jadi salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikannya. Sekarang ini, guna menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, nggak perlu takut mahal ya. Karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional, juga gelar resmi Australia yang diakui dunia. Nah, ini ada program Flexible Pathway ke Australia, dua pilihan begitu ya. Yang pertama itu

0: Pak Christian di 0877-6279-6929. Saya ulang, 0877-6279-6929. Atau dengan Bapak Yakub di 0896-7878-7000. Sekali lagi, 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia. Masa depan global dimulai dari sini.
1: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
3: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
4: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
7: Ngerti gak tetangga kita Wak Sunari itu?
8: Yang sakit stroke itu tak?
7: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
8: Bos, jangan bikin hoax bro.
7: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
8: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasian kan?
7: Iya juga sih ya.
8: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin lantur.
7: Iya bro, betul kamu.
8: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
7: Ayo wis, gasken.
9: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

Okay. Kita jeda dulu Stargate 2 yang baru saja menghadirkan Suliana dalam Pati Geni. Kita kini kita masuk ke segmen Star of the Month yang bakal menyisipkan Taylor Swift yang juga melepas album studionya dengan tajuk 1989 yang merupakan karya kelimanya. Album ini sendiri dirilis di 27 Oktober 2014 oleh Big Machine Records. Setelah para kritikus musik mempertanyakan statusnya sebagai seorang musisi country, menyusul perilisan album keempatnya Red di tahun 2012 ya, yang dipengaruhi oleh musik pop dan elektronik. Swift terinspirasi oleh musik synth pop di tahun 1980-an untuk mengkalibrasi ulang keseniannya menuju musik pop. Dalam album 1989 ini rupanya dinamai menurut tahun lahir sang penyanyi untuk menandai kelahiran kembali artistiknya. Taylor Swift mengerahkan Max Martin sebagai produser eksekutif bersama dirinya. Kita simak salah satu muatan album 1989, New Romantic.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: In the house.

105,5 Star FM yang baru saja berlalu, Bojo Biduan, sebuah tampilan yang tadi juga menjadi sebuah nomor yang ditunggu kehadirannya oleh Nana Rebecca, gitu ya. Oke, selamat menikmati. Sekarang saya bakal segera tuntaskan saja deretan nama-nama yang masih ada di WA kami. Seperti Mas Frankie, gitu ya, ada di kawasan Bangil, sempat punya keinginan bisa dengar lagu dari Melinda, Ada Bayangmu, gitu ya. Menyapa juga Bapak Ashin, kemudian Bu Nini, Om Yudi, Mbak Susmia, Albi Faisal, Mbak Yuni, Cak Kencur, Mama Arum, Mas Iki, Bu Nurul, dan semuanya saja. Kemudian Mama Arum juga sudah join di sini, yang ada di kawasan Probolinggo. Kalau ditanya apa masih request, tinggal lihat waktunya, yang tinggal kurang lebih berapa menit ke depan ini ya. Nggak sampai 20 menit, semoga masih ada kesempatan gitu ya. Kebetulan yang diinginkan pertama Vita Alfia, Bojoku Semangatku, tapi Vita Alfia sudah hadir gitu ya. Sapaannya buat Bu Anis, Bu Ani, Bu Ira, Bu Sandra, kemudian Ibu Ima, Bu Lili, Mas Franky, Bapak Purmanam, ada juga Cak Kencur dan semuanya saja. Semoga selalu happy. Ada nomor pengganti Dinda Permata, Seseorang di Hatimu. Kita lihat peluangnya karena sudah sering kali di request ini ya. Selanjutnya saya ke Wono Ayu. Sudah hadir juga si orang Sunda Tea gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Nemen versinya Niken Salindri. Teruntuk anakku yang baru pulang kerja, semangat terus, dan buat Bang Jono semoga sukses selalu. Terima kasih. Semoga waktunya cukup ya. Demikian halnya Bams yang ada di kawasan Waru Sidoarjo yang bergabung paling akhir. Fitri Tamara diinginkan hadir dalam Adam Hawa atau Suliana. Sulianya kebetulan sudah muncul tadi dengan Pati Geni. Disapa Bapak Irmulyono, ada wejangan nih, kalau mancing ditambak jangan maju-maju, nanti kecemplung. Baik, 17 menit tersisa bakal segera saya manfaatkan. Nomor berikutnya sudah ditunggu Ibu Nini nih, ada ikan dalam kolam.

0: Kamal Srimah kembali bahas RFM. Ada ikan dalam kolam yang dibawa oleh Gia Yubi. Ini juga ada clover honey yang bisa digunakan untuk perawatan wajah. Selain baik untuk dikonsumsi setiap hari, ternyata clover honey itu juga bisa digunakan sebagai masker wajah alami ya, karena mengandung antioksidan juga nutrisi alami. Nah, clover honey ini membantu menjaga kelembaban kulit, membuat wajah terasa lebih halus, dan membantu merawat kulit kusam agar tampak lebih segar. Bagi yang sering beraktivitas di luar ruangan atau terkena debu, juga sinar matahari, masker madu juga membantu menenangkan kulit wajah. Cara pakainya mudah, cukup oles tipis clover honey pada wajah yang bersih, diamkan sekitar 10 sampai dengan 15 menit ya, lalu bilas dengan air bersih. Nah, selain praktis, perawatan alami seperti ini juga lebih hemat dan aman digunakan rutin. Jadi, clover honey bukan hanya baik untuk kesehatan tubuh, tapi juga membantu merawat kecantikan kulit secara alami. Kalau Anda butuh informasi dan pemesanan, silakan dikontak Ibu Renata via WA di 0821-4083-8008. Saya ulang, 0821-4083-8008 dengan Ibu Renata. Tetap sehat dan tetap cantik bersama Clover Honey.
1: Rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Iya, catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343-745-535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan. Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-7488-88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Stargate in the Hole.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Rampungnya Melinda hadirkan ada bayangmu, sekaligus juga jadi rampungnya program Star G2 digelar hari ini, Jumat 10 Juli 2020. Nah, saya Bang Jono juga bakal segera pamit undur diri dan bakal digantikan oleh Fira Zahra di program favorit kita. Thanks untuk sudah join, saya akhiri tugas dengan hadirkan Intan Caca dalam Nemen.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Sebelum tutup usia, pencipta lagu anak-anak Erwanda Lukas atau yang dikenal dengan nama Papa Tembok sempat menciptakan lagu berjudul Susan Nyanyi Lagi. Tentu saja lagu ini dinyanyikan oleh ikon dunia anak era 90-an, Ria Enes, melalui image boneka Susan. Proses penggarapan lagunya kemudian dilanjutkan oleh sang anak, T-Bob Fargo. Lagu yang dirilis pada tahun 2021 ini mengajak anak-anak untuk mengenal nama-nama hewan. Ria Enes dan Susan dipilih karena keduanya adalah ikon anak-anak pada era 90-an dan diharapkan akan menjadi ikon untuk anak-anak zaman sekarang juga.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Hari Jumat warga Sar 10 Juli 2026. Semoga kabar kamu selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Oke, berkesempatan kali ini kita berjumpa lagi di program favorit kita. Satu program yang menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia terbaru ya, maupun yang lawas, terbagi dua sesi. Untuk favorit kita pop Indo baru

Tapi kalau hari Jumat seputar percintaan ya. Kita ngebucin budak cinta. Hari ini lagi ngobrolin tentang kabar mengabarin gitu ya. Kayak lagu yang barusan tampil, apa kabar mantan. Tapi ini bukan ngobrolin mantan sih, melainkan ngobrolin pasangan kita masing-masing. Kamu udah punya pacar belum? Udah punya suami, istri? Intinya kamu udah punya pasangan apa belum ya? Kalau seandainya kamu belum punya pasangan, belum punya gandengan, anggap aja kamu udah punya pasangan gitu ya. Karena hari ini temanya tentang pasangan. Warga Sar, kamu terlebih yang udah bekerja gitu ya. Yang saya tanyakan adalah, apakah kamu selalu ngabarin pasangan kalau udah sampai di tempat kerja? Apakah kamu selalu ngabarin pasangan kalau udah sampai di tempat kerja? Kayak misalnya, kamu kan dari rumah berangkat kerja tuh ya. Mungkin kamu kalau masih pacaran biasanya masih pakai ponsel ya, pakai WA gitu. Yang aku berangkat kerja dulu ya. Terus pas nyampe kantor dikabarin juga, yang aku udah di kantor nih, aku kerja dulu ya. Kayak gitu-gitu, apakah kamu selalu ngabarin pasangan kalau kamu udah sampai di tempat kerja? Atau kamu cuek bebek aja? Pokoknya pasangan tahu rutinitas kita gitu ya. Kalau pagi sampai sore misalnya kita kerja, selebihnya kita ada waktu luang gitu ya. Jadi kayak gak ada komunikasi, kamu udah berangkat kerja apa belum, udah nyampe kantor apa belum, udah pulang kerja apa lembur, udah nyampe di rumah apa enggak, gitu-gitu. Kira-kira kamu selalu ngabarin pasangan gak yang spesifik kalau udah sampai di tempat kerja? Silakan hadir di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Baik, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Barusan dibuka satu penampilan dari Afi Wikila, apa kabar mantan? Selanjutnya dari Maudi Ayunda, kutunggu kabarmu.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like kami Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah.

0: emas.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi,
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmik-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 106 hingga ayat 107. Yang

artinya, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam. Adapun orang-orang yang hitam mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kalian kafir sesudah kalian beriman? Karena itu, rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga. Mereka kekal di dalamnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, Fit Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang tingkatan-tingkatan para makhluknya pada hari kiamat, dalam kebahagiaan dan kesengsaraan, dan bahwa wajah-wajah penghuni negeri kebahagiaan akan memutih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, membenarkan Rasulnya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka ke dalam surga dan akan melimpahkan karunia dan segala kebaikan atas mereka, dan mereka akan kekal selamanya. Sebaliknya, wajah-wajah para penghuni negeri kesengsaraan akan menghitam muram, yaitu orang-orang yang mendustai para rasulnya, bermaksiat dari perintahnya, dan memecah belah agama mereka. Dan mereka akan dijelek-jelekan dengan dikatakan, mengapa kalian kafir setelah kalian beriman? Artinya, bagaimana mungkin kalian memilih kekufuran atas keimanan?

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.
7: Dan muncul benjolan, uci-uci,
8: minyak gosok, cap tunggal.
7: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
8: minyak gosok, cap tunggal.
7: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
8: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Anda simak kali Western FM. Satu track by Lachelle dengan Ketidakrelaanku. Mau ucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk warga sar yang muslim ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kita masih di program favorit kita bareng dengan Fira Zahra. Ya warga sar, sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal ya, karena Western Sydney University Indonesia Kampus udah hadir di Surabaya. Western Sydney University Indonesia Kampus udah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50 hingga 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar warga sar dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini.

Hari ke-10 warga Star ngobrolin Taylor Swift dalam sesi Star of the Month, Juli 2026. Album Speak Now adalah album studio ketiga karya penyanyi penulis lagu asal Amerika, Taylor Swift, yang dirilis pada 25 Oktober 2010 melalui Big Machine Records. Swift menulis seluruh lagu dalam album ini seorang diri selama 2 tahun di tengah waktu senggangnya saat ia juga mempromosikan album studio keduanya Fearless di tahun 2008. Terinspirasi oleh transisi Swift dari seorang remaja menuju kedewasaan, album Speak Now adalah sebuah album konsep longgar mengenai pengakuannya tentang cinta dan patah hati. Dengan beberapa lagu terkait pengalaman publiknya, diproduksi oleh Swift dan Nathan Chapman, album ini mengkombinasikan country, pop, pop rock, and power pop dengan sensibilitas rock dan melodi yang dicirikan oleh instrumen akustik, serta gitar elektrik, senar, dan drum yang dinamis. Dari album yang barusan saya bahas, album Speak Now tahun 2010, kali ini dengan judul Back to December.

Mom.

92.5 Star FM. Satu track yang barusan tampil ada lagu dari Al Ghazali featuring Chelsea Sania, Kesayanganku. Kita masih di program favorit kita barengan Vira Zahra. Waktu menunjukkan di menit 8 lepas dari jam 6 petang waktu Star FM. Baik warga Star, kali ini waktunya menyapa untuk kami yang sudah ngikutin topik cinta berkesempatan malam hari ini ya. Warga Star, kamu selalu ngabarin pasangan gak kalau udah sampai di tempat kerja? Ya, tiap pasangan itu bervariasi ya. Ada yang cuek, ada juga yang care atau perhatian. Soalnya terkadang perhatian kita dikira kita itu cerewet kalau yang gak terbiasa diperhatikan ya. Ih, pasanganmu cerewet banget sih, kemana-mana harus laporan dulu, harus ngabarin dulu. Ada pasangan yang kayak gitu. Tapi ada juga pasangan yang care ya, kayak kemana-mana itu tetap selalu ngabarin pasangan. Jadi ya sama-sama saling ngabarin itu ada. Tapi ada juga yang dulu ngabarin tapi sekarang tidak gitu ya. Biasanya itu ketika awal-awal pacaran atau awal-awal nikah itu kayak masih romantis-romantisnya. Tapi lambat tahun ya, biasanya kejelekan, keburukan udah mulai kebuka semua, jadi makin muak. Ya udahlah, gak usah ngabar-ngabarin segala gitu. Itu ada juga yang demikian ya. Coba kalau warga Star sendiri bagaimana? Ini kalau spesifik ngabarin soal nyampe kantor, nyampe tempat kerjamu, apakah kamu selalu ngabarin pasangan? Yang aku udah di kantor nih, gitu. Aku kerja dulu ya. Kali ada juga yang di antara warga Star masih demikian gitu ya. Selamat malam di WA 0818310755. Ada Jarot di Ngopak Pasuruan hadir. Selalu kasih kabar sih kalau aku biar gak kepikiran di jalan gitu ya. Terima kasih.

Uma juga ngabarin gitu, karena kan kayak ibaratnya kita beda shift ya. Saya shift sore, terus husband shift pagi gitu. Kerjanya kan jadi gak bareng gitu ya. Intinya saling ngabarin gitu. Itu menjadi SOP sih. Jadi apa ya, kayak kita bisa mengetahui titik lokasi dari pasangan kita gitu ya. Maksudnya kalau ada apa-apa di jalan, kita kan bisa lebih gercep gitu lah ya. Kalau sananya kita gak saling berkabar gitu ya, gak tahu kabarnya pasangan, misalnya udah nyampe kantor apa enggak gitu ya, kalau di jalan lancar-lancar aja. Kalau sebaliknya, ya amit-amit ya. Cuman memang kan selalu ada peluang untuk itu. Yang namanya kita kehidupan juga hanya titipan Tuhan, hanya sementara gitu ya. Tapi harapannya kita selalu bisa menjadi yang pertama, harapannya untuk mengetahui atau paling gercep kalau ada situasi rumit, situasi darurat, kalau pasangan kenapa-kenapa. Atau mungkin bisa jadi kalau membutuhkan kita gitu. Mungkin kalau pas berangkat kerja nih misalnya, tiba-tiba ban bocor gitu atau apa, terus telepon pasangan gitu ya. Intinya saling berkabar. Kemarin-kemarin itu juga ada kecelakaan gitu kan. Bukan kemarin-kemarin sih, tapi hampir tiap hari selalu ada kecelakaan gitu ya. Tapi ada salah satu kecelakaan terakhir gitulah ya, di Pandaan nih misalnya. Itu kecelakaan beruntun gitu kan. Rata-rata sih gara-gara remblong truk gitu kan. Terus ada kecelakaan beruntun dan banyak yang meninggal dunia gitu ya. Padahal itu di jam-jam masuk kerja, jam 7 pagi gitu misalnya, pas orang-orang pada berangkat kerja, tapi ternyata ditabrak gitu ya. Nah, itu kan kalau seandainya ada hal-hal rumit ya, kita bisa mengetahui lebih awal gitu. Bahkan bukan hanya pasangan, tapi orang tua kita juga. Saya soalnya demikian juga ya. Saya pulangnya telat aja itu udah dicurigain ya. Dicurigain bukan apa, tapi takutnya kena begal atau apa gitu loh. Ya namanya cewek pulang malam gitu ya. Kadang saya pas pulang kerja itu gak langsung pulang, mungkin masih isi bensin, antri gitu ya. Kadang masih beli makanan. Pokoknya kalau telat lebih dari 15 menit, udah ada di depan rumah gitu ya. Kok gak pulang-pulang, pasti selalu ditanya gitu, kemana? Gitu. Soalnya selalu menjadi yang pertama yang khawatir itu pertama orang tua, terus pasangan juga pastinya. Kalau udah punya anak ya anaknya sih harusnya ya. Jadi saling berkabar. Lanjut, selamat malam, ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Enggak sih, aku enggak ngabarin Mbak Vira. Oke. Lagunya Peter Pan atau SG12? Saya pilihkan SG12 aja ya bro, jarang diputar sih. Saat terakhir nanti di memori kita. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky. Untuk non Viranya, semoga setiap harinya selalu diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya. Jaga diri dan jaga kesehatan ya. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam, hadir Kak Vira. Kalau aku sih dulu jarang, hampir gak pernah ngabarin. Soalnya kerja aja gak masalah, kecuali kalau keluar ada urusan lain. Nah, baru deh ngabarin gitu ya. Lagunya di memori kita, Bayu Wali dengan Orang Bilang. Untuk kafirannya makasih. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Franky, Pak John Sableng, Mas Chris Fislik, Mas Sutikno, Bunda Akila, dan Pak Purmanam. Terima kasih. Ketemu dengan Yuda di Grati, hadir Kak. Kalau aku dulu sih iya, tapi sekarang enggak. Enggak ada yang dikabarin soalnya. Lagunya Kesayanganku by Al-Ghazali sudah hadir ya bro. Sama mengudara kakak, semangat, siap, terima kasih. Berjumpa dengan Bams di Sidoarjo, hadir. Dulu waktu masih punya pasangan, itu wajib harus laporan. Dari mulai berangkat, pulang, dan sampai rumah. Jadi kalau pas udah putus kerasa ya bro, gak perlu laporan-laporan lagi gitu. Tapi ada situasi dimana kadang kita rindu gak sih kalau pas lagi single gitu, kayak ngabarin gitu. Rindu akan dikhawatirkan gitu lah. Jadi kalau pas kita masih punya pasangan nih misalnya, kayak kita pernah lah ngerasa ribet gitu ya. Aduh, masih harus ngabarin nih, nyampe kantor gitu ya, pulang masih harus ngabarin juga gitu.

ada situasi di mana kita itu merasa nggak apa-apa kalau ngabarin gitu, nggak apa-apa dikhawatirin. Tapi ada situasi di mana terkadang kita ngerasa riwah gitu ya, karena masih harus saling berkabar. Tapi kalau seandainya kita putus gitu ya, kita single, kita jomblo, kita nggak punya pasangan dan kita nggak saling berkabar, ada situasi di mana kamu juga ngerasa free, ngerasa bebas. Wah, ternyata enak nih free gitu, nggak selalu saling berkabar ya. Tapi sisi lain, kamu juga pasti pernah ngerasain kayak rindu, rindu dikhawatirin gitu ya. Kan kita saling berkabar ke pasangan bukan karena dia cerewet, tapi dia khawatir dengan kondisi kita. Minimal ada yang ngekhawatirin kita. Jadi kita ini sebagai manusia itu kayak berarti gitu. Makanya kita harus hidup ibaratnya karena ada yang ngekhawatirin di rumah gitu kan. Jadi ada situasi di mana ketika kita single, ada sisi lain ngerasa bebas, tapi sisi lain juga ngerasa rindu untuk dikhawatirkan. Jadi lebih baik mana warga Sar? Mending berkabar atau gak berkabar? Mending single atau jomblo? Sama, mending single atau punya pasangan gitu maksudnya ya. Lagunya di memori kita, Zizan dengan Masa Lalu atau plat band yang mendua. Melayu total ya bro, di memori kita. Mau kirim salam buat Frankie, Rohim, Chris Wislik, Tony Azura dan semuanya aja. Terima kasih. Ketemu juga dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan. Hadir Mbak Bos. Kalau orang tua nggak ada kabar-kabaran ngini iki, yolek pasangan baru nikah atau masa pacaran, aku udah nyampe sayang, kamu sendiri jaga kesehatan ya. Duh kah. Emang dulu waktu masih mudanya nggak gitu Pak Bro Heru? Atau mungkin ini relate ya sesuai dengan pengalaman, kalau dulu waktu masih awal pacaran atau awal nikah saling berkabar. Tapi lama-kelamaan karena sekarang anak-anaknya udah pada gede, bahkan udah punya cucu ya, menjadi apa ya, kayak cerminan gitu bagi yang muda ya. Kalau nanti pas udah tua, apalagi udah punya cucu gitu ya, gak saling berkabar lagi gitu ya. Ya mungkin itu pengalamannya Pak Bro Heru ya. Tapi harapannya yang lain enggak ya. Maksudnya itu masih saling berkabar. Jadi romantisme itu tetap dijaga sampai akhir. Sampai ya kakek nenek gitu ya. Sampai maut memisahkan tetap romantik. Terus lagunya buat jam 7 malam, Hanya Ingin Kau Tahu by Republik, dipersiapkan ya. Terima kasih. Satu lagi disapa ada Ibu Ira di kawasan Sidoarjo. Hadir. Halo, selamat malam Kak Fira. Kalau aku dan pasangan kerjanya bareng sih Kak, sama-sama buat kerupuk ya. Jadi gak saling berkabar. Malah saling ini ya Bu, saling melengkapi karena kayak bikin kerupuk bareng, kirim kerupuk bareng ya. Nanti kalau salah satunya gak bareng, mungkin badan kurang fit misalnya lagi sakit gitu ya. Jadi ibu atau bapak di rumah terus kirim kerupuk sendirian atau bikin kerupuk sendirian karena wirausaha ya. Itu jadi kayak ada yang kurang gitu ya. Soalnya udah terbiasa bersama. Lagunya Liodra, Terlanjur Mencinta, di sini tampil. Ini nemani saya ke Surabaya Kak, kirim kerupuk. Salam buat bapak ya. Thank you Kak Fira. Ngomong-ngomong, Kak Fira ngabarin gak? Dan bawa bekal apa hari ini? Kalau soal ngabarin, saya ngabarin ya. Tadi udah saya jelaskan kurang lebih panjang lebar. Kalau bawa bekal, saya gak bawa bekal sih. Tadi dapet nasi aja dari kantor ya. Kalau hari Jumat dapet nasi sih. Tadi dapet apa ya? Lalapan. Tapi pas saya habis makan, langsung saya muntah lagi gitu. Oke, terima kasih. Ya warga Star, ke track berikutnya kami hadirkan yang satu ini, giliran Liodra. Mengapa kita?

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut? Si.
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pak, Pak Ojek.
2: Oh, enggak, Mbak. Mau kemana?
1: Ke pasar ya.
2: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
1: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
2: Gimana, Toyo? Jangan, toh, Mbak. Sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2 junto 106 ayat 8 dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
1: Nah,
2: Masya Allah, kaget saya.
3: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Alternative 90 Wester FM. Vokalis dalam grup musik itu memang termasuk menjadi nyawa warga Star ya. Karena Ungu Band sendiri tanpa Pasha ya, itu rasanya hambar gitu. Walaupun pencipta lagunya sama, para personilnya sama dalam hal musik ya, yang berbeda cuma bagian vokalis aja. Karena ada suatu masa di mana sang vokalis Ungu yaitu Pasha, dia sempat vakum dari Ungu gegara fokus ke politik ya. Jadi Pasha kan seperti yang kita ketahui bersama sempat banting setir ke politik beberapa tahun ya. Sampai pada akhirnya dia udah gak berpolitik lagi, tidak terpilih dan balik lagi atau comeback menjadi vokalis dari Ungu. Nah waktu comeback di Ungu ini memang terdengar jelas ya aura yang terpancar dari grup musik Ungu. Tanpa harus menjelaskan ini lagunya Ungu, tapi vokalisnya aja suaranya udah sangat kental dengan Ungu Band. Seperti salah satu lagu yang barusan tampil, yang satu ini Setelah Kau Pergi by Ungu ya. Lagu yang barusan tampil rilisnya pada Mei tahun 2021 atau sekitar 5 tahun yang lalu warga Star. Jadi para clickers juga pasti rindu atau kangen ya ketika Ungu bersama dengan Pasha. Soalnya beberapa tahun ketika Pasha itu sedang fokus di politik, Ungu tetap aktif ya untuk berkarya, merilis lagu-lagu dan menggandeng banyak musisi buat ngisi bagian vokalnya. Tapi itu tadi, semacam Ungu kehilangan nyawa beberapa waktu ya. Oke, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Oke, dan sekarang kita comeback ke topik yang sedang berlangsung. Ngobrolin soal pasangan ya. Apakah warga Star selalu ngabarin pasangan kalau udah sampai di tempat kerja? Yang aku berangkat kerja dulu ya. Yang aku udah di kantor nih, aku kerja dulu ya. Atau gimana? Apakah kamu ya udah kayak nggak ada apa-apa gitu? Kamu berangkat aja. Kamu nyampe kantor ya sudah. Nggak nyampe kantor juga ya sudah. Atau gimana? Apakah selalu ngabarin pasangan atau enggak? Selamat malam di Facebook kami Star 105.5 FM. Ada Marcel Furniture di Sidogiri Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir kak. Alhamdulillah selalu ngabarin kak kalau pas sampai tujuan ya. Memastikan kalau kita tuh udah sampai tempat dengan selamat. Lagunya NPD Sempurnanya Aku udah tampil ya. Terima kasih. Berjumpa dengan Sandi Aryansyah di Jambi. Assalamualaikum Kak Fira. Kalau udah sampai di tempat kerja, ya pasti ngabarin pasangan Kak. Karena komunikasi adalah kunci untuk menjaga nyala api asmara tetap hidup gitu ya. Lagunya Last Child, Ketidakrelaanku udah tampil. Untuk Mbak Firanya, selamat bertugas aja. Terima kasih. Selamat malam buat Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Sama sore Mbak Alvira. Aku enggak sih, enggak ngabarin pasangan ya. Selamat bertugas aja sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rizkinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ketemu juga dengan Aladin Rongsok. Selamat malam Mbak, aku mau pesan Metallica The Unforgiven. Untuk Mbaknya makasih, sama-sama. Aladin, untuk requestan kamu disimpan untuk nanti ya, jam 8 malam ke atas. Soalnya kalau jam segini masih pop Indonesia, oke? Bisa ikutan topik aja bro Aladin, terima kasih. Selamat malam buat Dewi Istar di Sidoarjo hadir. Tetap dikabarin kak, biar gak difikirin gitu ya. Biar pasangan gak kepikiran mungkin maksudnya, terima kasih. Kemudian ada Arizatul di Pasuruan. Kalau aku sih alhamdulillah tidak pernah Kak Fira. Nggak pernah ngabarin maksudnya. Oke, terima kasih. Terkadang kalau soal ngabarin atau enggak ya terhadap pasangan,
itu biasanya memang tidak ujuk-ujuk langsung dari awal gitu warga Star. Kayak misalnya langsung keduanya itu sadar ya kalau ada keinginan buat saling ngabarin ketika mau kemana-mana atau nyampe mana. Biasanya pas awal pacaran atau pas awal nikah ya, karena kan kalian udah menjadi atau mempunyai satu komitmen gitu, itu akan mempunyai satu kebiasaan, kebiasaan baru ya, dan nantinya juga bakal kalian sepakati apakah ini perlu atau tidak, apakah kamu mau atau tidak untuk menjalankannya gitu ya. Ya termasuk hal ini, kayak misalnya ngabarin gitu kalau udah nyampe mana, sama siapa, mau kemana gitu ya. Soalnya ada beberapa orang yang merasa baik-baik saja, oh oke, nanti kita jalani bareng-bareng ya, kita jalan bersama, oke aku mau ngejalanin seperti ini, saling ngabarin gitu. Ini hal yang bisa dibilang biasa aja atau mainstream lah ya dalam sebuah hubungan, saling berkabar gitu. Tapi ada juga tipikal individu yang gak suka kalau saling berkabar gini, kayak ngerasa apa ya, dikekang gitu, jadi kehidupannya gak free lagi, jadi ditolak gitu ya. Maksudnya oke, kita komitmen nih, aku sama kamu pacaran atau aku sama kamu udah nikah nih memang, tapi kalau saling berkabar gini aku ngerasa risih, aku gak bisa, gak bisa setiap waktu aku kayak dikekang, aku harus laporan kemana-mana, di mana sama siapa gitu, aku gak bisa. Ada juga yang demikian, biasanya bakal mempunyai SOP ya, standar terbaru gitu dalam sebuah hubungan, pokoknya aku mau dan kamu mau. Karena tujuannya kan juga baik ya, tujuannya baik, yaitu ya memang udah sewajarnya kalau kita itu punya pasangan dan saling khawatir. Malah sebaliknya, kalau seandainya kita menjalin kasih dengan seseorang, tapi seseorang itu ternyata gak peduli dengan kita gitu, makanya entah kita kenapa-kenapa di jalan, itu gak peduli. Kita kemana, dengan siapa, gak peduli. Ini sebenarnya perlu dipertanyakan ya, bagaimana perasaanmu? Ya sudah, saya menuju ke track berikutnya ya. Kali ini hadir dari Alda Mora yang mengcover lagu lama dari Ari Lasso, Hampa.

Manus Magali Wester FM. Warga Star, buat kamu yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online ya. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau menggunakan website kami. Diakses aja kalau website www.radiostarfm.com. www.radiostarfm.com. Di scroll aja pojok kanan bawah ada tanda live radio. Live radio itu diklik aja atau ditekan ya. Udah bisa dengerin Suara FM, bisa dengerin favorit kita dimanapun dan kapanpun. Sesuka hati mau menggunakan radio online. Radio online provided by DNet, the quality internet service provider. Giliran Nadif Basalma featuring Aisyah Retno and Aziz Harun, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

itu termasuk menjadi tradisimu dengan pasangan, saling ngabarin kalau mau berangkat, udah nyampe tujuan, atau mau pulang, udah di rumah gitu ya. Lagi dengan siapa, lagi di mana ya. Apakah warga Sar juga demikian? Atau bisa jadi kamu yang melakukan demikian ya ke pasangan, tapi pasanganmu tidak. Atau malah sebaliknya. Kan bervariasi tiap pasangan ya, tergantung individunya mau apa enggak ya. Dan kamu mau apa enggak juga gitu, menerima ketika pasanganmu misalnya enggak mau ngabarin atau sebaliknya. Biasanya ketika udah ada ketidakcocokan, kesinkronan, ya putus gitu kalau masih pacaran ya. Kan kita pacaran niatnya itu bukan yang jelek-jelek sebenarnya, tapi seleksi. Seleksi, jadi bukan yang aneh-aneh gimana gitu ya. Soalnya kalau masih pacaran kita masih bisa gonta-ganti gitu ya. Kita masih bisa seleksi cowok atau cewek mana yang sekiranya cocok dibuat sampai seterusnya atau sampai ke pelaminan. Tapi kalau udah nikah ya udah gak bisa milih lagi ya. Udah itu benar-benar jodohmu yang udah kamu pilih. Mau gak mau kamu harus menerima apa adanya. Tapi kalau bisa sebelum menerima apa adanya suami atau istrimu nanti, harapannya kamu udah seleksi paling optimal gitu ya. Soalnya kalau menikah, kalau bisa sekali seumur hidup. Jangan sampai lebih. Oke, kamu selalu ngabarin pasangan gak kalau udah sampai di tempat kerja? 081-831-0755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Mau lanjutkan menyapa, selamat malam, saya jumpai. Ada Wibowo di Surabaya. Ya iya dong Mbak Fira, ngabari kalau kita udah nyampe tempat kerja itu selalu ya. Oke, terima kasih. Terus ada Hendri di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Kalau aku sih selalu ngabarin ya Kak, biar komunikasi tetap terjaga. Lagunya Elemen Cinta Sejati dipersiapkan, terima kasih. Ada juga Viva. Viva lokasinya di mana? Kalau aku sih nggak ngabarin Kak, karena aku nggak punya pasangan. Kamu masuk grup warga Star aja, di situ banyak para jombloers ya. Banyak jombloers yang cowok, tapi yang cewek jarang. Ini Viva jomblo ya. Oke, terima kasih. Ada Ayub Mamstin di kawasan Jombang. Memesan jet layer dengan lepas kendali. Ya termasuk kamu juga lepas kendali ini. Kalau hari Jumat ikutan topik ya, biar lagunya bisa diusahakan untuk hadir. Tapi kalau lagumu nih jelasnya gak bisa hadir kalau hari Jumat, soalnya harus all about love. Gita, terima kasih. Ketemu dengan Agus Zur di Sidoarjo. Selamat malam memori kita. Aku sendiri kalau nyampe tempat kerja gak ngabarin Kak. Kalau ngabarinya itu pas waktu mau pulang kerja aja, hari-harinya gitu ya. Apa kayak Pak Rete itu ya. Jadi ngabarin kalau pas mau pulang kerja, tujuannya itu bukan apa-apa. Tujuannya itu nanyain di rumah ada makanan apa enggak gitu ya. Sayang, di rumah ada makanan apa enggak? Masak apa enggak? Kalau enggak ada makanan, kalau enggak masak, aku tak beli makanan di luar sekaligus bungkusin kamu. Gitu. Kamu juga gitu enggak sih? Kok kamu ngabarinnya kalau Mas mau pulang ya? Sayang, aku mau pulang. Tunggu ya di rumah. Nunggu tok. Lue, bro. Senep. Ya kalau pulang dibawain cemilan kesukaan tersayang gitu ya. Lagunya Laluna, Lara Hati dipersiapkan, terima kasih. Kemudian ada Om Yudi dari Probolinggo, selamat malam. Aku nyimak ae, Mbak. Mau tugas aja wes, tetap semangat. Oke, terima kasih.

Star FM. Warga sana, buat kamu yang suka konsumsi madu, madu memang udah terkenal ya dengan banyak manfaatnya untuk kesehatan. Yuk kenalan dengan Clover Honey. Clover Honey, madu premium dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan. Clover Honey memiliki rasa lembut, nyaman dikonsumsi setiap hari, dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibanding gula biasa. Sehingga baik juga nih untuk penderita diabetes maupun yang sedang menjaga gula darah. Kandungan airnya juga hanya sekitar 17%, sehingga madu tidak mudah terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Selain ngebantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh, Clover Honey juga bagus nih untuk kesehatan lambung, terutama bagi yang sering merasa perih, begah, atau asam lambung naik. Cukup konsumsi 1-2 sendok setiap hari buat ngebantu menjaga kesehatan secara alami ya. Selengkapnya bisa menghubungi Ibu Renata 0821-4083-8008. Info dan pemesanan hubungi Ibu Renata 0821-4083-8008. Lanjut pesanan by WA giliran Zizan. Masa lalu.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke pak, tapi aduh.
2: Kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Lato, track by Second Civil, Aku, Kau, dan Kenanganku. Ngebawa kita ke menit akhir untuk memori kita pada kesempatan hari ini, warga Star. Kalender ke 10 Juli 2026 di hari Jumat. Terima kasih banyak atas kebersamanya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan ya. Abis ini bergeser ke Rock Hits bareng Uzi Aulia hingga jam 10 malam. Dan akhir kata, saya Fira Azahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Ketika penyanyi Taylor Swift putus cinta, banyak yang mendebak lagu macam apa yang akan dia rilis setelahnya. Seolah menjadi semacam tradisi, kalau Taylor Swift pasti merilis lagu, bahkan album yang berhubungan dengan kisah cintanya. Beberapa lagu Taylor Swift terang-terangan bercerita tentang mantan, seperti Back to December yang terinspirasi dari aktor Taylor Lautner, Style yang terinspirasi dari Harry Styles, dan Dear John yang sering dianggap terinspirasi dari penyanyi John Mayer, meski beberapa pihak mengatakan kalau hubungan mereka masih sebatas rumor.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

keep rocking and stay on Rock It. Rock It's coming your way.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka dengan satu lagu dari Van Halen berjudul Why Can This Be Love. Itu misteri yang sampai kapanpun mungkin jawabannya akan membutuhkan waktu yang panjang. Tapi yang jelas kalau mau gabung ke Rock Hits nggak butuh waktu panjang, karena kami hadir 2 jam aja, dari jam 8 malam sampai nanti jam 10 malam. Kali ini di hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 ada saya Uzi Aulia yang bertugas. Kita gantikan Van Halen dengan satu lagu dari Bruce Springsteen dengan Blinded by the Light.

105,5 Star FM. Mungkin ada beberapa yang lebih kenal lagu ini versinya Manfred Mann's gitu ya. Tapi kami hadirkan ini adalah versi Bruce Springsteen yang memang lebih dulu di record atau direkam gitu ya, dibandingkan versinya Manfred Mann's Earth Band. Yang versinya Bruce Springsteen ini ada di album Greetings from Asbury Park NJ dan rilis tahun 1973. Nuansa musiknya memang beda ya dengan versinya Manfred Mann. Dan untuk warga Star yang mau bergabung malam hari ini, Anda bisa kirim pesan singkat melalui 081-8310755. Atau bisa komen ke media sosial kami, boleh pilih ke halaman Facebook di Star 105.5 FM atau akun X at Star FM 1055. Dan sekarang kita akan lanjutkan dengan lagu dari Hard, ada Barracuda.

105,5 Star FM, satu lagu baru saja hadir dari Kansas dengan Carry On Wayward Son. Lagu ini hadir karena permintaan dari salah satu requestnya Robert Cavalera di Tretes. Selamat mendengarkan untuk Anda. Dia kirim 3 lagu sebagai request malam hari ini. Tapi memang hanya bisa kami putarkan satu ya. Jadi yang terpilih adalah Kansas dengan Carry On Wayward Son. Selamat mendengarkan. Katanya menyapa Arfi Florinen, Toto, Eko, kemudian Anwar Eko. Juga ada Hendrik 81, Tom Bonati. Terima kasih Mbak Uzi Aulia. Sama-sama. Dan juga saya ketemu dengan Heru Mulyono. Selamat malam. Waalaikumsalam untuk Pak RT. Future World Mbak dari Halloween. Terima kasih. Wah, biar membara malam hari ini ya. Karena udaranya kan setiap malam belakangan ini menggigil gitu. Bikin kita menggigil. Jadi kalau diputerin Future World biar agak panas sedikit. Terus juga saya ketemu dengan Agus Valian di Sumobito Jombang yang menantikan Modern Day Cowboys atau Love Song dari Tesla. Dan juga di sini ada Hendrik yang menunggu kemunculan Guns N' Roses dengan Madagascar. Terima kasih. Sama-sama untuk Anda. Ini juga ada Tomingse di Sidoarjo untuk malam hari ini, requestnya dari Metallica dengan The Unforgiven 2. Sementara ini saya juga ketemu dengan Andro di Surabaya. Sebenarnya request Anda ini lebih cocok diputar di Star Memory karena dari musiknya sendiri masuknya itu folk ya. Kayak semacam folk ya. Apa ya? Istilahnya tuh musik rakyat, tapi jadi bukan musik ini, bukan rock gitu, bukan lagu rock masuknya. Terima kasih untuk Andro di Surabaya. Dan kali ini kita dengarkan dulu satu lagu yang sudah ditunggu sama Wak Rete. Dari Halloween dengan Future World.

0: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu, tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Terus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Iya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin ngelantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
8: Keep rocking and stay on rock hits. Rocky Yes, coming your way.

105,5 Star FM. Dari band yang beraliran power metal asal Swedia bernama Lost Horizon. Buat yang belum tahu, Lost Horizon ini dulu namanya adalah Highlander, yang dibentuk tahun 1990, yang aktif di tahun 1990 ya, sejak tahun 1990. Dengan vokalis waktu itu, vokalisnya adalah Joachim Kanz, yang sekarang kita kenal sebagai vokalis dari band Hammerfall. Nah, kemudian band ini ceritanya dari tahun 94 mereka hiatus sampai tahun 1999, terus mereka aktif lagi pakai nama Lost Horizon. Yang unik dari Lost Horizon adalah mereka punya stage name atau kayak nama panggung yang itu punya kesan mereka itu seolah-olah datang dari dunia fantasi zaman-zaman kesatria abad pertengahan kayak gitu. Misalnya gitarisnya itu disebut sebagai Transcendental Protagonist. Ini banget, kayak epic banget kayaknya. Habis itu basisnya dinamain Cosmic Antagonist. Pokoknya kalau nonton mereka tuh berasa nonton pertunjukan yang ini ya, pakai kostum ala-ala abad pertengahan gitu. Jadi ada penyihirnya nanti, ada naga terbang gitu. Enggak, sampai kayak gitu. Lagunya tadi berjudul Pure, dan itu permintaan atau request dari Andro di Surabaya. Selamat mendengarkan untuk Anda. Saya juga ketemu dengan Anjar Kusuma yang malam hari ini menantikan Stratovarius dengan Coming Home. Terus juga Tomingsa yang tadi request The Unforgiven 2 dari Metallica. Metallica punya The Unforgiven sampai 3 seri ya. Terus juga saya ketemu dengan Rohim di Tanggulangin Sidoarjo yang menantikan Twilight. X Japan dengan Forever Love. Terus ini juga ada Tom Bonetti, mungkin maksudnya ini Twilight Hotel ya, kebalik nulisnya. Oke deh, terima kasih dan selamat malam juga untuk Anda. Tentu saja warga Star juga bisa kirim komentar ya lewat halaman Facebook kami di Star 105.5 FM. Dan juga bisa lewat akun X at StarFM1055. Juga bisa mendengarkan siaran kami melalui radio online di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kita sambung dengan lagu dari Metallica, ada The Unforgiven 2.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
1: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
1: Masa, Bu?
0: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM diambil dari album yang berjudul Chinese Democracy yang rilis tahun 2008 warga Star. Ini lagu yang bisa dibilang kayak ini gak kayak lagunya Guns N' Roses, tapi ini lagunya Guns N' Roses. Jadi ada ciri khas Guns N' Roses, tapi gak yang Guns N' Roses banget gitu. Kali pertama sebenarnya lagu ini dipublikasikan tahun 2001 gitu ya, waktu mereka menghadiri event Rock in Rio 3 di Brazil. Terus habis itu versi rekamannya baru dirilis 7 tahun kemudian ya. Madagascar baru saja hadir dan ini membawa kita ke menit 7 lepas dari 9 malam waktu Star FM. Buat yang tadi sudah request lagu ini, selamat mendengarkan untuk Hendrik di Kedawung, Pasuruan. Apa kabar untuk Rohim yang menantikan X Japan dengan Forever Love? Oh, tadi sudah saya baca ya. Requestnya Anwar Eko ini gak saya temukan sama sekali. Salah satunya bahkan tidak ada. Jadi gimana, mau ganti request? Atau ngikut aja? Kemudian ada Arfi yang malam hari ini menantikan Avenged Sevenfold dengan Seize the Day. Ada juga Ayub Malmsteen yang menantikan Lamb of God dengan Dead Seeds. Terus juga ada Bumps di Sidoarjo menantikan Red Hot Chili Peppers dengan Californication atau System of a Down dengan Chop Suey. Dari Facebook saya juga ketemu dengan beberapa nama yang sudah bergabung di sini. Selain ada Wak Rete, Heru Mulyono, juga ada Chris Fislik yang nitip satu track aja dari Boston, judulnya Smoking. Terima kasih Kak Uzi dan selamat malam. Oke, sama-sama. Dan juga ada Toto yang menantikan Three Doors Down dengan Kryptonite. Dan juga ada Imam Azhari, malam hari ini pilihan lagunya dari The Killers dengan Mr. Brightside atau The Rasmus dengan First Day of My Life. Tapi sekarang kita dengarkan dulu satu track dari Quiet Riot dengan Twilight Hotel.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dengan bintang kita, ada Taylor Swift. Dan kalau ngomongin albumnya Taylor Swift tuh temanya ada aja, kayak dia tuh kayak gak kehabisan ide ya. Seperti di tahun 2025 dia merilis album judulnya The Life of a Showgirl. Nah, ternyata menariknya nih, album ini direkam selama tour Eras di Eropa pada tahun 2024. Dan ini terinspirasi oleh kehidupannya sebagai figur hiburan. Dan Taylor Swift di sini menggambarkannya sebagai proyek yang dinamis dan penuh semangat. Terus album ini sendiri diumumkan di podcast olahraga New Heights pada tanggal 13 Agustus 2025. Kok di podcast olahraga? Iya, soalnya waktu itu dia udah pacaran sama pemain American football bernama Travis Kelce. Sekarang kan mereka udah nikah ya. Nah, acara peluncuran album dan film The Official Release Party of a Showgirl sendiri dirilis secara terbatas di lebih dari 100 negara mulai 3 Oktober di tahun yang sama. Dan lagu pembukanya, The Fate of Ophelia, dirilis sebagai single utama album secara bersamaan. Dan lagu ini sempat viral banget di platform TikTok ya. TikTok maksudnya. Kita langsung dengarkan dari album The Life of a Showgirl, ada The Fate of Ophelia.

105,5 Star FM. Lagu yang baru saja hadir itu dari X Japan yang diambil dari album Dahlia, rilisan tahun 1996. Durasinya lumayan ya. Ada Forever Love yang tadi di request sama Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Ada lagunya, ada. Emang baru muncul aja gitu ya. Jangan dulu putus asa kalau lagu Anda yang Anda request belum muncul. Di sini saya ketemu dulu dengan Ilham dari Mojokerto yang request Muse dengan Uprising atau Angels and Airwaves dengan The Adventure. Terima kasih Mbak, sama-sama. Terus ada Satria Putra yang request Europe dengan Dreamer, Time Has Come atau Tomorrow. Terus juga ada Agus Malik yang menantikan Day Seeker dengan Crawl Back to My Coven. Kemudian juga ada Pramestiani menunggu kemunculan Rancid dengan Breakdown. Sementara John Petrucci menantikan Yngwie Malmsteen dengan Fire and Ice. Ada Putra Petir juga yang menantikan Hocus Pocus dari Focus. Kemudian selamat malam juga untuk Amiruddin dan juga Pak John yang absen saja katanya. Kalau absen berarti gak hadir ya. Langsung yang kami hadirkan lagu berikut ini adalah salah satu lagu dari Avenged Sevenfold yang cukup populer, terutama untuk fans di Indonesia. Diambil dari album City of Evil milik Avenged Sevenfold. Kami hadirkan Seize the Day. Seize.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

105,5 Star FM. Baru saja hadir dari Boston dengan Smoking. Dan kali ini kita lanjut dulu dengan satu track modern rock dari Three Doors Down dengan judul Kryptonite.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. The Killers dengan Mr. Brightside membawa kita ke penghujung program Rock Hits untuk edisi hari ini, tanggal 10 Juli 2026. Mohon maaf, nggak semua request bisa kami mainkan malam hari ini, warga Star. Tapi Anda bisa bergabung kembali dengan kami setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai 10 malam. Selamat beristirahat setelah ini, simpan energi untuk besok dan tetap jaga kesehatan. Saya Uzi Aulia pamit dulu, selamat malam. Dan sebagai penutup, kami hadirkan Muse dengan Uprising.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Saya Eva Prasanti yang bertugas untuk pagi hari ini. Dan mari kita bersyukur kepada Tuhan lewat doa yang kita naikkan kepada Tuhan, sambil kita meminta belas kasihan Tuhan, kiranya Dia yang memimpin persekutuan ini dari awal hingga pada akhirnya. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk ada di hari yang baru. Kami tahu bukan kuat dan gagah kami, tapi karena kemurahan Tuhan yang ada dalam diri kami. Biarlah mulut kami selalu penuh dengan puji-pujian kepada Engkau Allah yang hidup. Dan kami bersyukur karena hari ini ada Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menjadikan. Biarlah kami semuanya boleh bersorak-sorai buat hari yang telah Engkau jadikan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu, kami percaya hari ini ketika kami Tuhan izinkan untuk ada di persekutuan hari ini, ketika kami membawa korban pujian penyembahan, Tuhan bertahtalah atas pujian kami, terimalah pujian kami atas ucapan syukur yang telah kami alami, telah kami rasakan, dan kami tahu Allah berserta dengan kami. Kami siap menerima berkat Tuhan di persekutuan udara Praise Lord program pagi ini. Kami memulai dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pendengar terkasih, pagi hari ini satu pujian dari Amy Grant dengan This Is My Father Words sudah kita dengarkan bersama. Pagi ini akan kami hadirkan pujian yang lain. Kami sudah persiapkan pujian dari Jason Irwan dan Echa Sumantri, Hidup Karena Percaya.

105,5 Star FM dari Maria Priscilla, cara yang ajaib sudah kami hadirkan. Mari pendengar terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan ya dalam Efesus 1 ayat 15-23 bacaan kita. Dan tema renungan kita yaitu tentang tak berhenti mengucap syukur. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kiranya Tuhan yang memimpin persekutuan ini, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berfirman buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan hari ini Engkau izinkan kami untuk kami boleh membaca kebenaran firman-Mu. Kami tetap membutuhkan hikmat Tuhan supaya kami mengerti saat kami membaca dan merenungkannya. Bahkan kami tetap meminta supaya Roh Kudus yang ada dalam diri kami memberikan kesanggupan kepada kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan, termasuk atas firman Allah pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan baca bersama Efesus pertama ayat 15-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Baik pendengar terkasih, untuk pagi hari ini kita akan merenungkannya. Natsnya ada di ayat 15 dan 16. Di sana dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Kita akan merenungkannya untuk pagi hari ini dengan tema renungan kita yaitu tak berhenti bersyukur.

Pendengar terkasih, dalam kehidupan ini ada banyak hal yang menjadi alasan bagi orang percaya untuk mengucap syukur. Alasan yang paling umum adalah ketika kita memperoleh berkat materi, ditolong oleh Tuhan, disembuhkan dari penyakit tertentu, atau diluputkan dari bahaya. Namun hari ini melalui tulisan Paulus kepada jemaat di Efesus, kita mendapati alasan yang menarik ketika Rasul Paulus ini mengungkapkan rasa syukurnya melalui surat kepada jemaat di Efesus, yaitu tentang iman dan kasih terhadap semua orang kudus. Pendengar terkasih, sebagai hamba Tuhan, pertumbuhan rohani dari umat Tuhan

dapat mendatangkan rasa syukur yang tiada henti. Bagi Paulus, dua perkara itu terkait keteguhan iman dalam Kristus, juga tentang kasih kepada orang-orang kudus, berkaitan dengan kehidupan sesama orang percaya di jemaat Efesus. Iman tidak hanya tentang meyakini kebenaran firman Allah, tapi juga soal keteguhan hati dalam menghadapi masa-masa sulit. Sementara, kasih kepada sesama orang percaya merupakan perkara yang dapat ditunjukkan kepada dunia. Bagaimana kasih harus dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar teori, tapi bukti nyata. Pertumbuhan rohani yang disyukuri oleh Paulus dapat memberi kita sudut pandang lain mengenai mengucap syukur. Nah, jika sampai hari ini kita belum melihat perkara yang sama terjadi dalam kehidupan pribadi maupun orang-orang yang kita kasihi, tak ada salahnya kita bawa kerinduan ini kepada Tuhan. Bukankah kita merindukan apa yang disyukuri oleh Paulus juga dapat melahirkan ucapan syukur yang sama dalam kehidupan kita? Iman dan kasih yang bertumbuh menjadi karya Allah yang patut disyukuri. Pagi hari ini pendengar terkasih, di Persekutuan Udara Praise Road Program, biarlah atas semua yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, jangan pernah berhenti untuk bersyukur. Berkatnya melimpah, berkat bagi keluargaku dari Impact Worship.

sikap hormat kita kepada Tuhan yang diwujudkan melalui cinta dan ketaatan di atas rata-rata. Penyembahan sejati bukan sekedar lagu dan kalimat indah kepada Tuhan. Penyembahan sejati adalah kerelaan menjadi sama dengan sifat dan karakter Tuhan yang kita sembah. Tuhan itu kasih, maka para penyembahnya harus hidup dalam kasih. Tuhan itu kudus, maka para penyembahnya harus hidup kudus. Tuhan itu pemurah, maka penyembahnya harus murah hati. Hidupku adalah penyembahan, harus terbukti dari cara hidup kita, terbukti dari perkataan kita, terbukti dari cara kita melayani, terbukti dari kerelaan kita menjadi saluran berkat. Pakai hidup kami ya Tuhan, sebagai penyembah benar yang menyenangkan.

105,5 Star FM, pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan dari Jason dan Pastor Lukas Kusuma ya, hidupku adalah penyembahan. Biarlah pujian dan syukur tidak henti-hentinya kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita tahu ada banyak alasan, ada banyak cara, ada banyak yang membuat kita punya alasan ya memuji dan menyembah Tuhan dan bersyukur karena Dia begitu baik, Dia begitu mengasihi kita dan kasihnya itu sungguh besar buat kita semuanya, anak-anak yang Dia kasihi. Dengan terkasih, apa yang dilakukan Paulus kepada jemaat di Efesus ketika dia melihat iman, melihat kasih, melihat kehidupan orang-orang kudus yang ada di Efesus pada waktu itu, apa yang ia dengar justru membuat hati Paulus tak berhenti untuk mengucap syukur. Bahkan karena apa yang dikerjakan oleh orang-orang Efesus pada waktu itu, maka Paulus mengatakan dalam setiap doa yang dinaikkan Paulus, Paulus ini tidak pernah lupa untuk mendoakan orang-orang di Efesus. Kalau dari ayat 15 dan 16 ini kita renungkan bersama, apa yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan? Berkat materi yang kita terima, pertolongan Tuhan, mukjizat daripada Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita, itu hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Ketika Tuhan sudah menolong kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah menyembuhkan kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita sudah mendapatkan pertolongan dari Tuhan, diluputkan dari bahaya, malapetaka, kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi apa yang dikerjakan Paulus? Paulus bukan hanya bersyukur untuk dirinya pribadi, tetapi dia bersyukur kepada Tuhan atas orang-orang Efesus yang ia layani. Karena orang-orang Efesus bertumbuh dalam kasih, dalam iman. Bagaimana dengan kita? Pernahkah kita bersyukur buat pasangan kita? Pernahkah kita bersyukur buat anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita? Pernahkah kita bersyukur buat hal-hal baik yang telah Tuhan kerjakan atas keluarga kita? Pernahkah kita bersyukur ketika kita melihat anak-anak kita ini bertumbuh secara kerohanian? Pernahkah kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan ketika kita melihat anak-anak kita ini sudah Tuhan pakai untuk melayani Dia? Ini menjadi perenungan buat kita semuanya. Kalau kita bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, itu memang harus kita lakukan. Karena memang Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tetapi saat kita menambahkan, yaitu bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita, mari lakukan itu. Mungkin saat kita melihat anak kita bertumbuh, ketika mereka sudah bisa berdoa, ini mungkin sesuatu yang sepele. Tetapi kalau bukan karena pertolongan daripada Roh Kudus, tentu ini juga akan sulit mereka kerjakan. Ketika kita melihat komunitas kita mengalami pertambahan jiwa, pernahkah kita bersyukur akan hal itu? Rasa syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, hari ini Tuhan ajarkan, Tuhan ingatkan melalui kehidupan Paulus atas orang-orang Efesus, tambahkanlah rasa syukur yang kita naikkan kepada Tuhan dalam setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan adalah bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi, tapi ketika kita melihat tempat di mana kita bekerja diberkati oleh Tuhan, naikkan rasa syukur itu kepada Tuhan. Supaya melalui rasa syukur kita kepada Tuhan, itu membawa kita mengalami berkat-berkat lain yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan yang menolong,
Tuhan yang akan menunjukkan caranya bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan saat kita bersyukur kepada Tuhan, saya yakin setiap daripada kita mendapatkan kelegaan dan sukacita yang luar biasa, karena kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini, pendengar terkasih, biarlah hari ini kita sama-sama lebih memiliki kepekaan atas orang-orang yang ada di sekeliling kita, supaya dengan kepekaan atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak punya alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyatakan kebaikannya, kemurahannya, bukan hanya untuk diri kita pribadi, tapi atas orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan juga baik atas mereka. Kami akan hadirkan satu pujian yang dibawakan oleh Willyar Kauntu dengan pujiannya, Terima Kasih Yesus.

Seorang teman saya di Amerika pernah punya pengalaman khusus dengan lagu ini. Satu kali dia diizinkan mengalami sakit di jantungnya dan dia harus dioperasi. Malam sebelum dia dioperasi, dia punya pengalaman. Tengah malam sebelum besok paginya harus dioperasi, dia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Dia lihat tidak ada seorang pun, sampai 3 kali. Akhirnya dia menyadari Tuhan beracara dengan dia. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada dia, "Kamu tidak mempercayai aku." Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak percaya. Tuhan katakan, "Kamu tidak sekalipun mengucap syukur." Dia baru sadar. Dia begitu khawatir, dia berdoa, dia tengking sakit penyakit. Tapi satu hal yang dia lupa, berterima kasih. Malam itu dia bersujud dan dia menyanyikan refren dari lagu ini. Terima kasih Yesus, berulang-ulang. Pagi harinya ketika dia harus dioperasi, diperiksa terlebih dahulu, dokter menemukan bahwa jantungnya kembali normal. Dia mengalami mujizat, dia disembuhkan pada malam itu. Saudaraku, saudara yang mendengar kesaksian ini, jangan pernah ragu, nyatakan imanmu melalui pengucapan syukur. Katakan bersama-sama,

0: 105,5 Star FM. Dari Mona Latumahina dengan satu pujiannya aku ucap syukur sudah kita dengarkan bersama ya. Baik pendengar terkasih, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, jam 6 pagi waktunya kami menghadirkan Gema Nafiri. Bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 081831 0755, atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kami ucapkan selamat mendengarkan Gema Nafiri. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
2: Ketika keberhasilan tidak menjamin arti hidup, sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam siaran Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 9 sampai ayat 15 dalam Alkitab versi terjemahan baru edisi 2. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam semuanya itu hikmatku tetap tinggal padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita atas segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meninjau segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala jerih payah yang telah kulakukan untuk itu, tuh lihatlah, semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin, tidak ada yang bermakna di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, juga kekonyolan dan kebodohan. Sesungguhnya apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja selain yang telah dilakukan? Aku melihat bahwa hikmat lebih bermakna daripada kebodohan, seperti terang lebih berguna daripada kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku juga tahu bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Aku pun berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Apa gunanya aku dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Sahabat Alkitab, firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah 2 ayat 9 sampai 15 membawa kita pada satu tahap lanjutan dari pencarian hidup manusia. Jika sebelumnya penulis mencoba beragam kesenangan hidup, kini ia berbicara tentang sesuatu yang lebih tinggi, keberhasilan, kebesaran, dan hikmat. Ia menjadi besar, lebih berhasil dari semua orang sebelumnya, memiliki hikmat dan menikmati hasil dari usahanya. Secara manusia, ia telah mencapai puncak kehidupan. Namun, justru dari titik tertinggi itu, ia menemukan satu kenyataan yang tidak ia duga. Ia melihat bahwa pada akhirnya, baik orang berhikmat maupun orang bodoh akan menghadapi hal yang sama. Semua akan menuju akhir yang sama. Dan dari situlah muncul pergumulan yang dalam tentang arti hidup. Yang pertama, keberhasilan tidak selalu membawa kepuasan yang sejati. Penulis Pengkhotbah mengakui bahwa ia menjadi besar dan berhasil. Ia menikmati hasil dari segala usahanya, dan itu menjadi bagian dari jerih payahnya. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan itu nyata dan usaha itu tidak sia-sia. Namun di balik semua itu, ia tetap melihat bahwa keberhasilan itu tidak memberikan jawaban akhir bagi hidupnya. Sahabat Alkitab, ini sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Banyak orang bekerja keras untuk menjadi berhasil, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan relasi. Ketika keberhasilan itu tercapai, memang ada rasa bangga dan puas. Tetapi seringkali setelah itu muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah ini saja? Ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak cukup untuk memberikan arti hidup yang sejati. Yang kedua, hikmat manusia memiliki batas. Penulis Pengkhotbah juga berbicara tentang hikmat. Ia melihat bahwa hikmat lebih baik daripada kebodohan. Seperti terang, lebih baik daripada gelap. Orang berhikmat dapat melihat dengan jelas. Sementara orang bodoh berjalan dalam kegelapan. Ini adalah kebenaran yang penting. Hikmat memang berharga dan membawa manfaat dalam kehidupan. Namun, di saat yang sama, ia menyadari bahwa hikmat pun memiliki batas. Karena pada akhirnya, baik orang berhikmat maupun orang bodoh akan menghadapi kematian. Sahabat Alkitab, ini adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Setinggi apapun pengetahuan seseorang, sebijak apapun ia hidup, tetap ada batas yang tidak bisa dilampaui oleh manusia. Hikmat manusia tidak mampu menjawab seluruh misteri hidup dan tidak mampu menghindarkan manusia dari akhir yang sama. Yang ketiga, tanpa Tuhan, semua pencapaian akan kehilangan makna. Dari seluruh refleksi ini, penulis Pengkhotbah sampai pada kesimpulan bahwa jika hidup hanya dilihat dari apa yang terjadi di bawah matahari, maka semuanya akan terasa sia-sia. Keberhasilan, hikmat, dan usaha manusia pada akhirnya tidak memberikan arti yang kekal jika terlepas dari Tuhan. Inilah inti dari firman Tuhan hari ini. Hidup manusia tidak bisa hanya diukur dari pencapaian duniawi. Jika Tuhan tidak menjadi pusat, maka semua yang kita capai akan kehilangan makna pada akhirnya. Tetapi ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, maka segala sesuatu memiliki arti yang berbeda. Keberhasilan bukan lagi tujuan utama, tetapi sarana untuk memuliakan Tuhan. Hikmat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Sahabat Alkitab, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat kembali apa yang kita kejar dalam hidup ini. Mungkin kita sedang berada dalam proses mengejar keberhasilan. Mungkin kita sedang berusaha menjadi lebih baik, lebih pintar, dan lebih berhasil. Semua itu tidak salah. Namun kita perlu bertanya, apakah semua itu kita jadikan sebagai tujuan akhir hidup kita? Jika ya, maka suatu saat kita akan sampai pada titik yang sama seperti penulis Pengkhotbah, merasa bahwa semua itu belum cukup. Karena itu, mari kita menata kembali hati kita. Keberhasilan boleh kita kejar, hikmat boleh kita cari, tetapi Tuhan harus tetap menjadi pusat dari hidup kita. Di dalam Tuhan, hidup kita tidak lagi diukur hanya dari apa yang kita capai, tetapi dari bagaimana kita hidup di dalam kehendak-Nya. Kiranya kita belajar untuk tidak hanya menjadi orang yang berhasil di dunia, tetapi juga menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan di dalam Dia, kita akan menemukan arti hidup yang sejati, yang tidak dibatasi oleh waktu dan tidak berakhir dengan kefanaan. Amin.
1: LAI adalah salah satu dari persekutuan lembaga-lembaga Alkitab sedunia atau United Bible Societies. Berapa usia UBS pada tahun ini? Sekali lagi saya ulangi, LAI adalah salah satu anggota dari persekutuan lembaga-lembaga Alkitab sedunia atau United Bible Societies. Berapa usia UBS pada tahun ini? Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811 1925 400, atau dapat juga melalui email kami yang beralamat gemah@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 30 Juli 2026. Kami akan mengundi jawaban, dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811 1925 400, atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, untuk pagi hari ini Gema Noviri sudah kami hadirkan ya. Dan bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, kami punya waktu sampai nanti di jam 7:30 pagi. Baik, untuk pagi hari ini kita akan mendengarkan beberapa pujian yang lain ya. Sebelum nanti kami akan menyapa, pagi ini kami hadirkan dari JPCC Worship dengan Ajaib Kau Tuhan.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan dari LD Victoria lewat satu pujiannya Kini Ku Tahu. Baik, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kami akan menyapa buat yang sudah bergabung ya. Selamat pagi, ada Ibu Kamila. Tuhan berkatilah keluarga, saudara, sahabatku terkasih yang pagi ini membaca pesan ini dengan kasihmu, pemeliharaanmu, sukacita, damai sejahtera darimu. Lawatlah mereka satu persatu, jangan ada yang terlewatkan. Amin. Terima kasih. Semoga sehat selalu, bahagia, semangat dan sukses. Bapak Sukowidodo, Amsal 28 ayat 6, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Terima kasih. Purin, ajaib kau Tuhan, baru saja kami hadirkan ya. Pagi ini menyapa Pak Purmanam, Bapak Lukas Basuki, Bu Lita, semuanya saja selamat bersekutu bersama. Pak Mardani, shalom, selamat pagi. Selamat melayani untuk semua pendengar, cukup bergabung saja. Terima kasih Mbak, sama-sama, terima kasih kembali. Hidupku adalah penyembahan, tadi diinginkan oleh Bu Yuni yang ada di kawasan Gayam. Selamat mendengarkan juga untuk Bapak Paulus Kumala. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Menjaga emosi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga menciptakan damai bagi orang lain. Orang yang membawa damai adalah cerminan anak-anak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dan sukacita selalu. Selamat pagi untuk Ibu Ira yang ada di Sidoarjo. Terima kasih Yesus tadi sudah hadir. Pak Kian dari kawasan Sidoarjo ya. Candi Sidoarjo, terima kasih Bapak, engkau sungguh baik, ditunggu. Sebentar lagi juga akan kita dengar bersama. Ada Pak Purmanam, Yesus kekasih jiwaku dari Yehuda Singer juga sudah kami persiapkan. Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin, terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Roni Kusuma, terima kasih sudah bergabung untuk pujiannya bersamamu. Nanti akan kami hadirkan ya. Terima kasih dukungan doanya dalam pekerjaan dan kesehatan. Nanti di akhir acara kita akan doakan bersama. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Baik pendengar terkasih, kita akan mendengarkan pujian yang lain ya. Kami sudah persiapkan untuk pagi ini satu pujian dari Kevin Lim dengan Tuhan Yang Besar.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok.